yang di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah.

Dan membela alat ini.

semua kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi.

malam-malam.

transformasi.

transformasi.

Parabéns, André.

Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga

dan nilai-nilai kebangsaan serta jembatan komunikasi yang berperan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik.

baru saja kita saksikan Technical Inspirasi Indonesia oleh Angkasa Lab RRI Bang Sehari yang juga berkolaborasi dengan

yang rendah dia, dan kau bisa mengelaki

Thank you.

0: RRI Purwokerto, larangan membakar sampah. Nominasi suara kencana RRI 2026, kategori Ini Drama Radio, RRI Bandung, Sesta Lembang. RRI Bia, warga cermat, bansos tepat. RRI BD, pelanggan dari desa. RRI MB, kecamatan ibu. RRI Jakarta, pendana buat babi. RRI Nabire, periksa atau kuku candaan. RRI Palangkaraya, prajurit penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambang. RRI Tua, mutiara hitam di atas meja. Nominasi suara kencana RRI 2026, kategori musim politik. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Banjarmasin, menyusuri sungai membawa sepiring kasa. RRI Batam, suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar, gas melon di balik kemudi PT. RRI Melabuh, seragam dalam plastik, tubuh berenang di sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api, ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Lea, antrean panjang BBM di Pulau Bangka, ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke pinggir warga. Nominasi suara kencana RRI 2026, kategori podcast audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geothermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan tangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, memudah, ubah rumah liar jadi cuan. Nominasi suara kencana RRI 2026, kategori Future. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Lok Sumawi, kolaborasi Genting dan MDG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertarung nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, wilayah hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau.
1: RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
2: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
3: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. untuk kategori mini drama radio diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori featured,

0: SP Bau Bau. Juara dua diraih oleh RRI Malang. Juara satu diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
2: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
3: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, tadi kita udah mendengarkan pengumuman dari suara kencana dan beberapa RRI mendapatkan juara, di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Ya. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
2: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
4: Indonesia menyapa pagi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa

0: Masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
3: Wawancara Pro3.
2: Pak Widi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Ana.
2: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum untuk
4: mengenang. Ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
2: Terima kasih Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
4: Biasa perkembangannya, kalau RRI kan karena saya pernah di dalam progresif, apalagi Pak Pak Hendra Aswo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya. Ya, apakah radio akan ditinggalkan kan begitu ya? Yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS kalau tidak salah 2024. Gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio. Gitu. Malah kalau kita melihat ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada tuh namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya RRI digital ya. Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di Cina, di Amerika, di Indonesia, dimanapun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan Pak, mungkin ya, melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya blue ocean dan red ocean. Ya, nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform. Tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai blue ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia blue ocean itu. Begitu Ana.
2: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun lalu juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
4: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya ya, di media sosial saya bilang begini. Ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Nah, orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio. Apalagi tadi itu, tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the king, tapi kan queennya harus ada ya. Nah, pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tau nggak, Sari Tilawah kita yang di istana itu, itu orang RRI loh, namanya Feli Sukran tuh.
2: Oh, okay,
4: ya, itu rujukan, itu orang RRI, gitu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu ya, Bu Rini Purwandari dulu dewas RRI, sekarang jadi komisioner di KIP.
2: Okay.
4: Ya kan? Kemudian ya, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu gak kurang-kurang, Ana.
2: Okay, baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya Pak Widi ya, dan tetap eksis.
4: Punya potensi juga, apalagi tadi informasi dari Pak Ketua dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%. Artinya apa? Jadi ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tiga tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Ana misalnya, ya kan, kan dari sekolah negeri bagus di, di Jakarta, gitu. Belum yang lain dari UI, dari UNPAD. Nah, ini talenta-talenta yang saya yakin RRI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya anak-anak.
2: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio begitu, yang artinya memang masih banyak ya.
4: Dan, betul, dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya masih ya, ya dan RRI punya talenta 60% orang muda, dan saya tahu sendiri orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Swasta pun kalau swasta yang bagus kan luar biasa. Tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan RRI, wah pasti akan jadi hebat banget.
2: Baik, lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
4: Pasti akan ada perubahan, apalagi kan resmi kemarin di DPR disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens, tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya keluhannya begini. Di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami itu kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya, konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan, orang ciuman kita peringati, ya, karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform, sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar, ya, kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa itu. Belum lagi scroll, jangan lupa juga di Amerika Serikat itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu, Hana.
2: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya, Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
4: Trusted. Pertanyaan trusted. Coba simak, saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut ketika itu, Pak Dr. Hendra Smo bersama Ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi Ketua Tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas, yaitu Pak Kusnani, sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how, ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan? Ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya ini rupanya baru. Gitu. Padahal ini udah enggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya, karena katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita, tapi pakai analis.
2: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi Kurniawan, Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami telah tersambung kembali olehnya. Pak Widi, silakan dilanjutkan. Ini mohon maaf sempat terputus, Pak Widi.
4: Ya, tadi ini adalah the most trusted. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau, satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh salah seorang anggota dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporter, ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini, contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian. Ya, yeah. Yang ada di Gunung Krakatau kan?
2: Yeah.
4: Ya, yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaan begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu? Ya. Nah, mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama. Ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan. Itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-apinya. Itu kan luar biasa. Itu ada dua reporter. Ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu. Ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya, tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir ya di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya. Kedua adalah reporter harus ada di lapangan. Di lapangan loh, bukan di tempat liputan di kementerian sebagainya itu. Boleh, kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya beberapa kali. Tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Mbak Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Mbak Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya. Saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri. Orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Mbak Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau dilakukan tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
2: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu, sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
4: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan, sudah. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya. Dulu ya, ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo. Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Adam Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Adam Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan, tidak semata mengagungkan, memuliakan atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan presiden, ya, bukan berarti nempel presiden enggak bagus ya. Mm-hmm. Tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Yeah. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya Pak Darmo Suwondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo. Kemanapun Pak Prabowo pergi, yeah, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan, talenta, potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
2: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
4: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi kita diberi kesempatan, zaman Orde Baru dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98 itu tantangannya banyak, tidak boleh A, tidak boleh B, mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi itu kemudian kita punya ruang yang luas ya, bisa dialog. Dialog kita dulu luar biasa ya. Indonesia Menyapa dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya namanya dialog interaktif itu mesti berdebat. Nah, ini enggak ada juga nih sekarang nih. Berdebat, ingat kata-katanya berdebat. Ya, bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa tuh jadi bukan satu-satu, tapi dua atau tiga orang diadu, adu pemikiran. Karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, Buni kan luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan presiden ya. Saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali ini penting, Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman digital gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu itu, saya kabit waktu itu saya ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan, itu di Purwokerto maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa. Ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir Jakarta Purwokerto tuh nggak dekat gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana ya, dengan Bu Nika, dengan Pak Martoyo kepala pusatnya ketika itu, kami meluncur ke Purwokerto dan bisa. Luar biasa, salut sekali ya. Bu Nika ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Waktu itu Maulana Isnarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antar presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana, selalu diundang. Makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih, makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah, itu seru gitu loh. Nah, reporternya harus masuk itu. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, pemret, reporter RRI atau pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
2: Baik. Nah, Pak Widi, kalau harus ditutupi dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kawan, lalu juga untuk memperkuat
4: militansi? Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur gini. Ya alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya. Ketika saya masih aktif, jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uang di RRI ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam, dulu nggak ada. Kami pergi naik bis. Saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta 17 hari, saya cuma dikasih uang 200 ribu rupiah ketika itu. Itu pun sebenarnya sudah minim banget, 200 ribu ya. Tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untuk apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam. Saya biasa meliput di tidur di kantor. Saya biasa siaran. Saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran. Kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu dua shift. Enjoy aja gitu, menikmati gitu. Rezeki juga alhamdulillah enggak kurang-kurang gitu anak. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar, apa lagi dapatkan. Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansinya luar biasa. Mohon maaf nih. Ya, siapapun di RRI sih enggak ada ya. Tapi siapapun yang berpikir tango, selesailah dia. Okay. Tenggo itu apa? Habis tank, truk, langsung go. Wah, selesai itu. Kita ya. Iya. Cintailah kita RRI ini. Dengan RRI kita bisa besar. Gitu aja. Dengan RRI kita bisa besar. Baik. Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
2: Baik. Gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI gitu,
4: Pak Widi. Ah, mau diukur dari apa aja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
2: Baik Pak Widi, mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi, RRI.
4: Sekali di udara, tetap di udara, luar biasa RRI.
2: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami, selamat pagi.
4: Pagi Ana, sukses untuk kita semua.
2: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik.
3: Wawancara Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.552, indeks turun 36,21 poin atau 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
5: Ya baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026. IHSG berada di level 6.552,79, turun 36,21 poin atau sekitar 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan Kamis lalu. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,33%. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar 747,51 miliar rupiah. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini masih akan menguji di level 6.525. Jika level tersebut ditembus, IHSG berpeluang menguji level support berikutnya di kisaran 6.400 hingga 6.460. Tekanan pasar juga datang dari kenaikan harga minyak mentah dunia, di mana harga minyak Brent telah menembus level $108 Amerika Serikat per barel, sementara minyak WTI berada di level $102,48 Amerika Serikat per barel. Dari dalam negeri, tim Pintrako mencermati pertumbuhan penjualan retail Juli 2026 yang mencapai 1,1% secara tahunan. Kenaikan terutama ditopang penjualan makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 3,6%. Sementara dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Juli 2026 mencapai Rp235,6 triliun. Angka ini setara 0,91% terhadap PDB. Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Namun kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu resiko yang perlu dicermati. Dari eksternal, pasar juga mencermati kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,65%. Demikian laporan pasar keuangan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Dan kami hadirkan informasi terkait Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi impor bawang putih baru mencapai 57,67%. Kemendag mendorong importer mempercepat pemasukan dan distribusi terutama ke wilayah Indonesia Timur. Bersama reporter Alfred Tutet. Alfred.
6: Pendengar, saat ini saya di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan Kemendag terus mengantisipasi pemasukan bawang putih dari para importer dari alokasi impor sekitar 601 ribu ton. Realisasinya itu baru mencapai 343 ton maksud kami. Kemendag meminta importer pemegang persetujuan impor atau PI menyampaikan rincian realisasi pemasukan bawang putih. Rincian itu meliputi volume, waktu kedatangan, negara asal, pelabuhan pemasukan hingga rencana distribusi. Kemendag juga meminta importer memprioritaskan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dilakukan karena disparitas harga bawang putih dengan wilayah Jawa dan Indonesia Barat masih cukup tinggi. Berikut keterangan lengkapnya.
7: Alokasi yang pertama bahwa seluruh importer pemegang PI kami dorong untuk mempercepat realisasi dan menyampaikan realisasi pemasukan bawang putih impor secara rinci. Ini meliputi volume.
6: Lebih lanjut, pendengar, Bambang juga menyebutkan bahwa Kemendag akan memfasilitasi bisnis matching antara importer dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Sementara stok bawang putih yang masih berada di gudang akan terus dikawal agar segera masuk ke pasar dan bisa dinikmati oleh para konsumen. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, silakan dengan informasinya.
1: Ya, baik, mendengar Pertiga RRI, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Dan menurutnya kesehatan para siswa di Kota Bekasi harus diperhatikan betul, apalagi setelah siswa mulai melakukan pembelajaran tatap muka usai berakhirnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain penggunaan masker, ia juga meminta Dinas Kesehatan melakukan cek kesehatan bagi siswa untuk memastikan apakah paparan abu vulkanik di Kota Bekasi berdampak pada kesehatan siswa. Dan Dinas Kesehatan menurutnya juga perlu melakukan pengecekan terkait penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang bisa saja menjangkit para siswa dampak dari abu vulkanik. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman.
2: Terus juga minta kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga seluruh pihak sekolah untuk betul-betul bisa memastikan peserta didik dan semua elemen sekolah betul-betul ya menjaga kesehatannya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara tentu yang pertama kita sih tetap meski hari ini PJJ itu sudah selesai, tapi alangkah baiknya masker itu juga tetap di standby lah gitu kan.
1: Dan Wildan juga meminta agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawal kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest, individually.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going to miss now?

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik. Perkuat perlindungan kelompok disabilitas dalam penanganan bencana. Kita juga akan mengupdate pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Lalu juga ada dialog TNI menyapa peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Lalu juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah edisi 11 September. Ada Tikfah Galeri Biak yang hadir sebagai salah satu galeri menyediakan beragam pernak-pernik dan aksesori khas lokal Biak. Produk-produk bernuansa budaya lokal ini menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin membawa pulang bagian dari identitas dan kekayaan budaya Biak. Bersama reporter Ririn Arini.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di Tikfah Gallery, di mana di sini menghadirkan beragam pernak-pernik ukiran lokal yang tentu saja menampilkan budaya lokal Biak Papua. Banyak sekali ukiran-ukiran dan pernak-pernik yang dijual di sini. Seperti apa dan apa saja yang dijual, kemudian perjalanan dari Tikfah Gallery ini seperti apa? Seperti yang juga Anda lihat saat ini yang saya gunakan, ini adalah produk atau salah satu produk dari Tikfah Gallery, yaitu asis yang merupakan hiasan kepala wanita Biak. Ya, dan seperti apa koleksi-koleksi lainnya? Langsung saja kita simak bersama, ini dia Potensi Daerah RRI Biak bersama Tikfah Gallery.
3: Tikfah Gallery Biak merupakan salah satu galeri yang menghadirkan beragam pernak-pernik dan aksesori lokal khas Biak. Beragam karya kreatif dengan sentuhan budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal dan membawa pulang produk khas Biak. Galeri ini dikelola oleh Nunung Asri Tamima yang terus mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.
4: Kami sudah dari tahun 2020, kurang lebih itu sudah masuk 6 tahun dalam dunia aksesoris.
5: Lumayan lama ya, berarti pelanggannya juga sudah banyak.
4: Iya, puji Tuhan. Cerita unik dari aksesoris ini bisa mengantar kami bertemu dengan orang-orang hebat, baik dari mancanegara walaupun di kita sendiri di Indonesia. Nah, kami juga memasarkan produk ini sampai keluar. Kita berusaha join dengan stakeholder misalnya dari Nirmala, ada Kapaliat yang kami biasa, termasuk juga dari Heritage Adventure yang selalu kalau datang ke Biak, kami mempromosikan produk-produk Biak ke luar negeri lewat mereka.
5: Berarti permintaan dari luar juga sudah banyak ya?
2: Iya. Kakak Nunung, di Tikfah Gallery ini apa saja yang ditampilkan produk-produknya, kemudian juga harga-harganya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI.
4: Baik, kami di Tikfah Gallery menyediakan produk-produk khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
6: Ya. Mungkin bisa disebutkan juga sekaligus dengan harganya.
4: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta. Itu ada bagian dari pahatan ukiran, ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah.
6: Ya, kalau untuk produksinya apa, diproduksi sendiri atau mungkin ada juga yang dibuatkan dari masyarakat lokal lainnya atau seperti apa?
4: Baik, perlu diketahui Tikva Galeri ini bagian dari wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak. Kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Tikva Galeri. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kotanya sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
6: Produk mana yang paling banyak sekali dicari?
4: Produk yang paling banyak dicari sesuai musim, ya. Kalau misalnya di bulan Agustus paling banyak dicari adalah pakaian adat dan aksesoris atau untuk kebutuhan lainnya. Di hari-hari lain paling aksesoris seperti ini untuk dijadikan cendera mata.
6: Ya.
4: Baik, untuk saya sendiri bagian dari

0: produk itu harus mencari lagi, pergi menunggu hari-hari pasar, tapi kita berupaya bagaimana menyediakan semua dengan mudah di sini.
1: Pendengar pemirsa RRI.net, itu dia, kita sudah saksikan bersama potensi daerah Tikva Gallery yang ada di Biak, tentu saja dengan beragam koleksi-koleksi pernak-pernik lokal yang dijual di sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan. Syawima Kasumasa.
2: Kita ke Sorong, pemerintah daerah Sorong Selatan memperkuat ekonomi masyarakat lewat pemberian bantuan bibit ikan bersama reporter Citra Tangki.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Antara lain di bidang kelautan dan perikanan, wilayah Sorong Selatan dikenal memiliki potensi beragam jenis ikan, udang, dan kepiting. Melihat potensi yang ada ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan bibit ikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara kami bersama PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Richard David Naite.
4: Kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan benih ikan. Itu bagian dari subkegiatan kalau di dokumen anggaran namanya penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan. Nah, antara lain ada penyerahan, ada bantuan pakan ikan, ada bantuan benih ikan, ada bantuan sarana prasarana produksi saprodi. Nah, saprodi itu antara lain misalnya vitamin ikan, pompa air dan sebagainya. Nah, hari ini kita laksanakan adalah pembagian bantuan benih ikan kepada masyarakat.
5: Terkait jenis benih ikannya ini ikan apa nih, Pak?
4: Nah, benih ikan yang hari ini kita bagi itu terdiri dari dua jenis, benih ikan lele dan nila. Nah, jumlahnya itu masing-masing kalau tidak salah ingat di kontrak ya, itu lele, benih ikan lele 17.000, benih ikan nila 17.000.
5: Nah, tahu sasarannya kemana ini?
4: Sasaran bantuan ini untuk masyarakat orang asli Papua khusus, karena ini bersumber dari dana otonomi khusus, dana otsus SG. Jadi semuanya kita bagi untuk pembudidayakan orang asli Papua di Kabupaten Sorong Selatan pada beberapa distrik yang terdapat pembudidayakan seperti distrik Mosuaren, Wayer, Timinabuan, Seremuk, Saipi, Sawiat. Harapan kita ujung-ujungnya memang kita berharap sekali bahwa ada tercipta kemandirian. Jadi selama ini masyarakat khusus pembudidaya kita, pembudidaya kecil memang masih cukup bergantung pada bantuan pemerintah. Itu kenyataan yang ada. Nah, kita mengupayakan terus melalui pendampingan-pendampingan supaya usaha masyarakat ini bisa berkelanjutan dan menuju kemandirian, karena memang itu yang paling penting. Tidak selamanya masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah untuk usahanya.
3: Meskipun pendengar dan pemirsa RRI Net, pemberian bantuan bibit ikan kepada masyarakat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Sorong Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Petronella Krenak dan Wakil Bupati Yohan Bodori, yakni memberdayakan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor termasuk sektor perikanan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi dari HUT RRI, Direktur Utama RRI I. Hindrasmo menekankan pentingnya dampak dari setiap konten yang dihasilkan RRI. Menurutnya, peningkatan jumlah konten harus diikuti kualitas agar karya RRI mampu menarik perhatian masyarakat. Hendrasmo menyebut sepanjang 2025, RRI telah menghasilkan lebih dari 100.000 berita melalui rri.co.id dan layanan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siarannya. Meski begitu, Hendrasmo menilai peningkatan kuantitas belum cukup untuk memastikan karya RRI memberikan dampak. Lalu juga disebutkan, RRI masih terus perlu meningkatkan kualitas siaran dan konten multi-platform lainnya. Langkah itu diperlukan agar karya RRI dapat semakin menarik perhatian masyarakat. Upaya meningkatkan dampak tersebut berjalan seiring transformasi multiplatform yang dilakukan RRI. Transformasi bertujuan meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI saat jumlah pendengar radio menurun. Perubahan tersebut dipengaruhi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang semakin berkembang. Kondisi itu membuat RRI perlu memperkuat kompetensi angkasawan-angkasawatinya untuk menghadapi perubahan tersebut. RRI juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Hendraspo mengatakan lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut hingga saat ini. Hendraspo berharap peningkatan kualitas dan kompetensi dapat memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Lalu juga LPP RRI ini memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta, Jumat 11 September. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor dibawa wanita yang memakai baju adat Melayu tersebut. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal itu membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Bahsin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Keberadaan RRI dinilai tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat serta memperkuat hubungan antar elemen bangsa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Ada warisan leluhur Nendit Sakmas yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat Kei, tetapi dapat menjadi modal pengembangan pariwisata berbasis budaya dan juga kekuatan pembangunan daerah. Bersama reporter Ibnu Rahareng.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di balik hamparan laut biru dan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Kei, tersimpan kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kei bukan hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu sosok penting dalam sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Kei adalah Nendit Sakmas. Ikuti saya Ibnu Rahareng dan kameramen Muhammad Arif dalam potensi daerah Kei dan warisan leluhur Nendit Sakmas.
4: Saudara, dalam berbagai kisah leluhur masyarakat Kei, Nendit Sakmas dipandang sebagai salah satu figur yang memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah, adat, dan kehidupan sosial masyarakat Kei. Warisan leluhur tersebut tidak hanya hidup dalam cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Kei. Salah satu yang paling dikenal adalah hukum adat Larvul Ngabal yang menjadi landasan dalam membangun hubungan antar manusia, menjaga kehormatan, menciptakan kedamaian, serta mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, gotong royong, dan penyelesaian persoalan secara damai menjadi kekuatan budaya yang hingga kini masih relevan. Warisan Nendit Sakmas juga dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya. Hal ini diwujudkan dalam peringatan Hari Nendit Sakmas pada setiap tanggal 7 September, diawali dengan ziarah ke makam Rat Hoivur di Wamarer Ohoiletbuan. Di tempat ini bersemayam seorang leluhur Kei, sebagaimana dijelaskan Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun.
5: Ada selat di depan ini, namanya Selat Cerbai. Cerbainya karena dikeikan, jadi Selat Cerbai. Sebenarnya namanya Selat Surabaya sebenarnya. Jadi pada kerajaan Majapahit lalu menghantarkan dua orang yang datang ke sini yang namanya Geput Uyghur. Geput Uyghur itu melahirkan beberapa orang putra putri. Di antara satunya adalah yang namanya Icak Mas.
4: Pendengar dan pemirsa, kisah leluhur, situs-situs bersejarah, hukum adat, tradisi, bahasa, kesenian, hingga kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang tidak sekadar menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan cerita dan identitas sebuah peradaban. Potensi itu semakin kuat karena Kepulauan Kei memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih, laut yang jernih, pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan berbagai tradisi lokal menjadi modal besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, pengembangan potensi daerah tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang tidak kalah penting adalah menjaga identitas dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Generasi muda KI memiliki peran penting untuk mengenal, mempelajari, dan meneruskan warisan tersebut agar tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Sebab budaya bukan hanya peninggalan yang harus disimpan, tetapi juga kekuatan yang dapat menjadi modal pembangunan masa kini dan masa depan. Berikut ungkapan bangga perempuan KI yang juga seorang pemerhati budaya sekaligus pemilik sanggar seni Nendit Sakmas Ohoi Wain, Kecamatan KI Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Aloisia Yavlean.
6: Harapan saya agar kita generasi penerus ini selalu ada dan patuh akan materi ngebal sebagai Nendit Sakmas sudah berupaya dengan perjalanan yang begitu jauh menemui almarhum, bertemu dengan Ahmad Tembun Sutra dan Kebutan Belsung di tempat ini dan meneruskan hukum adat ini agar tetap terpatri dalam diri kita masyarakat di mana saja terdiri.
4: Kisah Nendit Sakmas pada akhirnya bukan sekadar tentang seorang leluhur. Ia menjadi pintu untuk memahami bagaimana masyarakat KI membangun hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan tanah leluhurnya. Dari warisan leluhur, KI memiliki modal besar untuk memperkenalkan jati dirinya kepada Indonesia, bahkan dunia.
3: Demikian sekelumit tentang KI dengan kekayaan budaya, dengan warisan leluhur dari Nendit Sakmas. Saya Ibnu Rahareng, kameramen Muhammad Arif. Sampai jumpa.
2: Kita ke Toli-Toli, ada buah durian di daerah Kabupaten Toli-Toli yang ramai diserbu pembeli dan menjadi salah satu buah yang tengah naik daun bersama reporter Martina.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa RRNet, langsung dari Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di kompleks Kampung Pajala, Kelurahan Baru. Dan di sini adalah tempat di mana para pelaku UMKM berjualan, mulai dari menjual buah-buahan, kemudian berbagai aneka ragam makanan dan minuman. Dan saat ini Kabupaten Toli-Toli lagi banyak sekali panen durian. Dan saat ini Anda bisa melihat juga di belakang kami ada durian yang sudah tersedia dan sapa masyarakat yang mau beli dan tentunya bisa datang langsung ke Kampung Pajala. Dan untuk mengetahui sejauh mana potensi durian di Kabupaten Toli-Toli, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lolo ya. Ya, nama lengkapnya Pak?
8: Lolo Gau.
7: Ya, Bapak Lolo Gau. Nah, Pak Lolo, ini kan banyak potensi daerah mulai dari mungkin langsat, rambutan, tapi kenapa mau memilih durian ini untuk dijual kembali?
8: Nah, ini lebih cepat lakunya saat ini, ya. Ya.
7: Mungkin untuk jenis durian apa saja yang dijual?
8: Ada montong saja sama lokal. Itu aja, ya. Dua macam ya.
7: Iya. Kemudian yang paling disukai oleh masyarakat jenis apa ini?
8: Lokal, yang mentega.
7: Yang mentega ya.
8: Ya.
7: Ini kalau dijual ini berapa ini Pak? Kalau untuk mentega berapa?
8: Ada 300, kadang 50 per biji.
7: Yang paling mahal ini jenis apa ini Pak?
8: Montong.
7: Montong ya. Ini duriannya ini berasal dari mana saja ini Pak?
8: Ada dari Labengga, Melangga, Bajugan, banyak.
7: Banyak ya.
8: Satu toli-toli berbuah semua kayaknya.
7: Iya. Mungkin Pak sudah dari kapan ini Pak jualan sebagai penjual durian?
8: Sudah sekitar satu tahunan mungkin di sini ya.
7: Iya. Kemudian Pak, mungkin dari penjualan ini dari jam berapa sampai jam berapa jualannya?
8: 24 jam.
7: Oh, 24 jam Pak ya?
8: Iya.
7: Iya. Mungkin kalau untuk variasi harga ini Pak, mungkin masyarakat tetap beli ya walaupun mungkin mahal.
8: Ya, enggak, agak murah sekarang.
7: Agak murah.
8: Mulai dari 5.000 sampai yang 25.000.
7: Bisa ditunjukkan Pak seperti yang
8: bisa.
7: Mana? Yang mana Pak 5.000?
8: Kayak ini 5.000-nya.
7: Wah. Ya, jadi pemirsa dan juga pendengar ini dihargai 5.000 ya. Ya. Ya, jadi kalau masyarakat yang memang mau coba-coba bisa dibeli ya harga.
8: Bisa. Pokoknya sudah ekonomis harganya.
7: Iya.
8: Sudah 5.000-an.
7: 5.000-an ya.
8: Iya.
7: Mulai dari 5.000 sampai
8: 25.000.
7: 25.000 ya. Yang paling mahal tadi Pak
8: 50.000.
7: 50.000 ya.
8: Iya.
7: Pak, kemudian kalau boleh tahu ini Pak, mungkin pendapatan seharian Pak?
8: Paling 200-300an saja per hari bersihnya.
7: 200-300an ya.
8: Iya.
7: Baik, terakhir Pak Lolo, apa yang menjadi harapan Bapak mungkin bagi pemerintah maupun bagi masyarakat?
8: Kalau saya tidak berharap siapa-apa, cuman saya sudah terima kasih sama Delha karena diizinkan saya jualan di sini, itu saja. Saya tidak berharap sama yang lain-lain.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Lolo terkait dengan potensi durian dan harapan kita bersama dengan adanya perkebunan durian Kabupaten Toli-Toli bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh petani pekebun maupun juga sebagai pedagang durian. Ya. Yeah.

0: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita akan ikuti silang Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, kita akan simak terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Kahfi, dimulai dari ayat 1 oleh Mawaddah dan juga Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Baik pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar. Dan kembali kami hadirkan lagu-lagu religi jelang silang Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau, dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan kami Fardi Umar, yang mana akan menyiarkan langsung silang Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah sholat Jumat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, di edisi Jumat 11 September 2026 Masjid An-Nur Provinsi Riau, kami informasikan yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Mars Riyadi Hasan LC MSA, dan yang bertindak sebagai imam Ustadz Hadian Sani, dan Qori dan Tahim yaitu Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, juga kami informasikan bahwa yang bertindak sebagai muazim yaitu Ustadz Atan Afrizal MPD dan juga Ustadz Azri SPD, dan juga yang tadi menyampaikan informasi seputar kas dan juga informasi dari Masjid An-Nur Provinsi Riau yaitu Ustadz Muhammad Adin SIP, pemukul beduk yaitu Muhammad Zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau di 11 September 2026 atau 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang mungkin masih dalam perjalanan, agar segera melangkahkan kaki lebih cepat, karena sholat Jumat akan segera dimulai.

dan juga nampak pendengar kaum muslimin dan muslimat, Ustadz yang akan menyampaikan hikmah Jumatnya di Masjid An-Nur Provinsi Riau, khatib sudah berada di sabta depan, yaitu Ustadz Dr. Haji Mas Riyadi Hasan LC MSHA. Dan kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan cuaca di sekitaran Masjid An-Nur Provinsi Riau juga cukup mendukung, sehingga kaum muslimin dan muslimat jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau dapat melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali terlihat para jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau sudah memasuki masjid dan sudah mengisi saf-saf terdepan. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, langsung saja kita ikuti jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Selamat ikuti.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala puji serta syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita sehingga kita dapat hadir siang ini menunaikan salat Jumat. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada pakaian yang lebih baik daripada pakaian takwa. Bertakwalah kepada Allah. Tidak ada bekal yang lebih baik untuk kita persiapkan selain daripada bekal takwa. Mudah-mudahan dengan menjaga segala larangan, menghindari segala larangan Allah dan melaksanakan setiap perintahnya, Allah muliakan kita. Sebagaimana ia tegaskan di dalam Al-Quran, orang yang paling mulia di antaramu di sisiku adalah orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bila kita ingin hidup kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ada lima hal, ada enam hal yang harus kita miliki. Pertama, pahamilah bahwa hidup ini tempatnya ujian. Menyadari bahwa kehidupan ini adalah ujian akan membentuk persiapan secara batin di dalam diri kita. Dengan demikian, apabila kita bersiap, segala hal yang terjadi di luar dari prediksi kita akan mampu kita terima dengan baik dan kita tidak meresponnya secara berlebihan. Allah sudah takdirkan kehidupan dunia ini memang penuh dengan ujian. Apakah kamu mengira bahwa kalian kalau sudah berkata beriman, wahum la yuftanun, lalu kalian tidak akan diuji lagi? Laqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dari ujian itu akan diketahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya sekedar pura-pura beriman. Memahami bahwa hidup ini adalah ujian akan membentuk mental untuk menghadapi segala hal yang tidak kita inginkan. Dan inilah yang akan mendatangkan kelapangan pada jiwa, rasa tenang pada hati, sebagaimana yang diimpikan oleh setiap orang. Yang kedua, kuatkan keyakinan kita kepada takdir. Meyakini takdir itu artinya meyakini bahwa ada kendali
yang tidak mungkin kita intervensi di dalam kehidupan ini, yang mengatur setiap langkah dan kehidupan kita. Dia mengatur rezeki, dia mengatur karir, dia juga mengatur setiap pekerjaan. Bahkan katanya, tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali semuanya ada di dalam aturannya. Maka meyakini aturan ini pasti akan terjadi pada setiap kita, membuat kita memulangkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya dengan lapang dada. Ada satu hal yang pasti, tidak ada takdir itu yang buruk. Semua takdir itu baik. Yang salah itu hanyalah persepsi kita dalam membaca ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah Allah yang Maha Tahu, yang katanya Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menginginkan agar hambanya mendapatkan sesuatu yang buruk? Tentu tidak. Cuman hamba selalu memiliki ekspektasi yang tinggi dalam kehidupan, yang kadang-kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Maka oleh karena itu, orang yang paling tenang dan paling mudah di dalam kehidupannya adalah orang yang paling kuat keyakinannya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang mesti kita miliki, jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga salat kita, jaga ibadah kita, jaga bacaan Al-Quran, dan jaga semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila semua perintah Allah sudah kita jaga, maka hubungan antara kita dengan Allah akan baik. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang selalu mendapatkan solusi hidup, jalan keluar dari problematika yang dihadapi, bukan orang cerdas, bukan pula orang yang memiliki relasi yang banyak, tapi yang selalu Allah berikan jalan keluar itu adalah orang-orang yang selalu menjaga kewajiban dan hubungannya dengan Allah. Tidak ada pemberi solusi yang terbaik dalam kehidupan ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang mampu memberikan bantuan yang lebih sempurna seperti bantuan Allah. Maka karena itu berharaplah kepadanya, mintalah kepadanya. Kalau kita berdoa, berdoalah kepadanya. Wujudkan dalam setiap tindakan kalimat yang selalu kita ucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami meminta dan kepada engkau kami minta tolong. Yang keempat, kelapangan akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mampu berlatih dalam membersihkan hati. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hati itu seperti jendela kaca. Kalau dia bersih, maka kita akan bisa melihat luarnya dalam keadaan terang. Tapi kalau jendela kaca itu kotor, semua yang di luar akan kelihatan kotor. Masalah dan banyak lagi hal yang membuat kita tak sesuai dengan kondisi itu. Maka karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah isyarat, bila engkau ingin memperbaiki hidupmu, mulailah dengan cara memperbaiki hatimu. Karena ada segumpal darah yang selalu berpengaruh dalam diri kita. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ala wa hiya al-qalbu, itulah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bertumpu pada perbaikan zahir. Kalau kita bertumpu pada perbaikan zahir, dia hanya akan memberikan kelapangan sesaat. Karena apa yang kita lihat lapang hari ini belum tentu lapang besok, belum tentu lapang pada masa yang akan datang. Mulailah dari hati. Jika hati kita sudah bersih, maka pandangan mata akan bersih, pemikiran juga akan bersih, dan jiwa kita juga akan bersih. Inilah sumber kelapangan hidup sejati yang ditanamkan dan diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini. Kemudian yang kelima, kalau kita ingin Allah melapangkan hidup, bersyukurlah sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, mungkinkah Allah salah di dalam menakar? Padahal Allah yang menciptakan kita hanya dari setetes mani, lalu kemudian berubah menjadi darah, setelah itu berubah menjadi daging, ditiupkannya roh, diaturnya rezeki.
kalau dia yang menciptakan manusia dari setetes mani, lalu kemudian dibentuknya menjadi makhluk yang sempurna, mungkinkah Allah salah di dalam menakar jatah? Tidak ada yang keliru dari keputusan Allah, baik ketika dia memberi banyak maupun ketika dia memberi sedikit. Pandanglah, kenapa orang tua mesti memotong-motong roti untuk anaknya yang masih kecil? Bukankah roti itu enak? Mungkin bisa dikonsumsi anaknya semuanya sekaligus. Tapi kalau besar diberikan, akan memudaratkan. Karena itu dipotong kecil, agar dia bisa memberi manfaat yang lebih baik kepada anak yang masih kecil. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dia mesti takar kehidupan kita dengan sesuai dengan kehendaknya? Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan seperti kita yang tahu apa yang kita inginkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, la in syakartum la azidannakum, itu janji Allah yang tak perlu kita ragukan. Kalau kalian banyak bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Yang sedikit itu aku banyakkan, yang sempit itu aku luaskan, dan yang kalian khawatirkan aku akan hindarkan. Karena Allah maha kuasa, Allah maha tahu atas segala-galanya. Kemudian yang keenam yang mesti kita miliki, biasakanlah membantu orang lain. Kadang kita berpikir bahwa jalan hidup yang mudah itu hanya dari perspektif kita sendiri, tapi Allah tidak demikian. Dia menunggu, kalau engkau bisa memudahkan orang lain, aku akan memberikan kemudahan kepadamu. Kalau engkau menolong orang lain, aku juga akan memberikan pertolongan kepadamu. Cukuplah bagi kita selaku orang beriman yang cinta Rasulullah, prinsip yang beliau ajarkan, siapa man yassara an mu'sir, orang yang menyenangkan membantu orang yang kesulitan, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Itulah kata-kata Rasulullah. Jika bukan kata-kata beliau yang paling terdengar oleh telinga kita, lalu kata-kata siapa? Tidak ada kata-kata yang keluar dari lidah Nabi, melainkan semuanya adalah wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara sesuai nafsunya, tapi yang diucapkannya adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Banyak orang berpikir dan selalu menimbang, kalau saya berbuat baik, apa yang harus saya dapatkan? Mungkinkah saya dipuji oleh manusia? Jangan pernah mengharap pujian manusia. Pujian manusia itu tidak selamanya stabil. Hari ini dia memuji, besok dia mencela. Hari ini dia memandang, besok dia berpaling. Tapi carilah keridhaan Allah. Allah tetap memuji kita saat kita melakukan yang kecil. Allah tetap menghargai saat kita mengerjakan yang sepele. Lihatlah di dalam Al-Quran bagaimana pernyataannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ. Siapa yang melakukan perbuatan baik, walaupun cuma hanya sebesar biji bunga, sebesar zarah. Zarah itu artinya biji kelop, biji yang ada pada kelopak bunga. Kalau kita menyebut jintan hitam, andai kata cuma sebesar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menghargainya. Maka hiduplah dengan aturan Allah, raihlah keridhaannya. Sesungguhnya kelapangan hidup itu ada di dalam jalan yang sudah Allah sediakan untuk kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita ikuti jalannya pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Beberapa hal dari khatib yang kami kutip dari Ustadz Dr. Haji Mas Riyadi Hasan LC. Beliau menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kerabat kerja Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya reporter Fadli Umar, juga rekan kami Ilham Muhammad Ilham dan juga rekan kami di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan jelang Warta Riau Siang, dalam program Tokoh Baca Berita yang akan membawakan Warta Riau Siang hari ini bersama Bapak Handoko SPDI. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi alhamdulillah bisa hadir di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan ya kami mendoakan semoga RRI Pekanbaru usut.
1: Di Kepulauan Meranti mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak membakar hutan dan lahan. Waspada kebakaran hutan dan lahan, Memerum saat kemarau.

kemeriahan berlebihan, peringatan HUT RRI tetap berlangsung hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga besar RRI, para pensiunan serta pemerhati RRI. Hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, pensiunan RRI Pekanbaru sampaikan harapan dan doa untuk RRI. Warta Riau, siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuan Sing FM, Bon FM, Suara Indragiri FM, Suara 5, Lukat, Luhak, Rokat, Hulu dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Jumat 11 September 2026 bersama saya Handoko S.

0: Memasuki usia 81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI Pekanbaru memilih merayakan hari jadinya secara sederhana. Meski tanpa kemeriahan berlebihan, peringatan HUT RRI tetap berlangsung hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga besar RRI, para pensiunan serta pemerhati RRI. Hairani Januari melaporkan.
1: Di balik kesederhanaan perayaan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, suasana penuh kebahagiaan dan kekeluargaan terasa di RRI Pekanbaru. Perayaan tahun ini digelar secara sederhana dengan melibatkan keluarga besar RRI dan para pemerhati RRI. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar mengatakan, peringatan HUT ke-81 RRI kali ini lebih difokuskan untuk kalangan internal. Kegiatan juga melibatkan Forum Komunikasi RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, serta Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru. Menurut Agung, meski digelar secara sederhana, dukungan dari berbagai pihak tetap terlihat. Sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota Pekanbaru, TNI, Polri, hingga kejaksaan turut menunjukkan perhatian terhadap RRI, salah satunya melalui ucapan dan papan bunga.
2: Khusus untuk internal RRI, kemudian Forum Komunikasi RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, jadi betul-betul secara internal. Kedati demikian, kita lihat bahwa dari pembangun kebijakan, pejabat pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, TNI, kejaksaan turut berpartisipasi kemeriahan
1: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati RRI Nurdin Halim mengaku bangga dengan perjalanan RRI hingga memasuki usia ke-81 tahun. Ia berharap RRI terus meningkatkan kualitas di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
3: Pemerhati tentu merasa bangga dan kami berharap bahwa ini terus ditingkatkan. Melihat perubahan yang ada, perkembangan teknologi yang ada, semakin canggih, tentu harus terus kita kembangkan, terus berinovasi dan berkreasi, mencerdaskan dan
1: peringatan HUT ke-81 RRI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara RRI, masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan informasi dan edukasi yang berkualitas. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, pensiunan RRI Pekanbaru sampaikan harapan dan doa untuk RRI. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: LPP RRI Pekanbaru merayakan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan sederhana dan penuh hikmat. Puncak peringatan ditandai dengan penyulutan api obor Tri Prasetya. Perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut turut dihadiri sejumlah pensiunan RRI Pekanbaru. Kehadiran para pensiunan menjadi bagian penting dalam peringatan sekaligus mempererat silaturahmi antara keluarga besar RRI yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Ketua Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru, Edi Rasbaron, menyampaikan apresiasi karena dapat kembali hadir dalam peringatan hari jadi RRI. Ia berharap RRI Pekanbaru maupun RRI secara keseluruhan terus eksis dan berjaya di udara.
5: Kami selaku Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru sekali lagi alhamdulillah bisa hadir di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan ya kami mendoakan semoga RRI Pekanbaru khususnya dan Radio Republik Indonesia secara keseluruhan tetap jaya dan eksis di udara. Amin ya rabbal alamin.
4: Hal senada disampaikan pensiunan RRI Pekanbaru Adril. Ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 sekaligus berharap RRI terus menjalankan perannya dalam membangun harapan bangsa dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat serta negara.
6: Kami dari pensiunan RRI Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun hari ke-81. Semoga dengan harapan dan penuh kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, RRI tetap jaya di udara dan selalu membangun harapan bangsa.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI berlangsung sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan acara. Penyulutan api obor Tri Prasetya menjadi simbol semangat untuk menjaga komitmen dan nilai-nilai pengabdian RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik untuk bangsa dan negara. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purna Asmar menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas membakar lahan. Tidak hanya itu, langkah pencegahan kaudla di Kepulauan Meranti terus diperkuat agar tidak ada titik api baru yang muncul. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
7: Mengantisipasi munculnya titik api baru, langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kepulauan Meranti terus diperkuat. Himbauan dilakukan secara masif baik di media sosial maupun secara langsung ke masyarakat lewat peran serta semua pihak. Larangan membakar lahan lewat pengeras suara juga dilakukan petugas mulai dari kabupaten hingga ke desa-desa. Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asmar mengajak warganya bersama menjaga agar tidak lagi muncul titik api baru. Menurutnya dampak karhutla tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi warga, namun juga mengganggu aktivitas pelajar hingga kesehatan. Di sisi lain, ada juga sanksi hukum yang menanti bagi pelaku pembakar lahan.
8: Saya selaku Bupati Kepulauan Meranti mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak membakar hutan dan lahan. Waspada kebakaran hutan dan lahan, memerum saat kemarau atau berangin. Karhutla merusak lingkungan, kesehatan dan ekonomi, melanggar aturan ini dapat dipidana. Jaga lingkungan dan laporkan segera apabila menemukan titik api kepada aparat kepolisian maupun pemerintah desa.
7: Upaya sama juga dilakukan pihak kecamatan. Camat Ransang Barat Jeffrey mengaku telah memperkuat sinergi hingga ke desa-desa. Menurutnya peran serta kepala desa sangat penting dalam memastikan warganya agar tidak membakar lahan. Tidak hanya itu, di setiap kegiatan keagamaan juga himbauan karhutla selalu disampaikan kepada masyarakat.
9: Baik, jangan bakar lahan. Yang kedua, setiap Jumat diumumkan di masjid-masjid kepada masyarakat, karena surat di MUI juga ada dibikin surat. Yang kedua, MUI membuat juga khutbah dengan bacaan supaya jangan merusak lingkungan, karena ada hadisnya. Begitu juga apabila merusakkan hukum ada juga acunya. Yang kedua, dengan membuat selembaran baleho-baleho di simpang-simpang yang protokol.
7: Jeffrey berharap peran serta warganya dalam mematuhi himbauan tersebut sehingga Ransang Barat bisa terhindar dari kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian di tengah-tengah masyarakat. Kontributor Muhammad Isnaini dari Pekanbaru.

0: Menghadapi laga perdana Championship 2026-2027, PSPS Pekanbaru telah mematangkan strategi untuk meredam kekuatan PSPS Semarang. Askar Betua mengandalkan hasil analisis terhadap permainan lawan untuk mengantisipasi keunggulan sekaligus memanfaatkan celah yang dimiliki tuan rumah. Hairani Januari melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru siap menatap laga perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang malam ini. Meski bermain di kandang lawan, Askar Bertuah optimis mampu memberikan perlawanan dan membawa pulang poin. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengakui PSIS Semarang merupakan tim yang memiliki kualitas dan persiapan cukup baik. Skuad Mahesa Jenar juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk juga pemain yang sebelumnya tampil di kompetisi Liga 1. Namun, Akhyar menyebut pihaknya telah melakukan analisis terhadap sejumlah pertandingan uji coba yang dijalani PSIS. Dari hasil analisis tersebut, tim pelatih telah memetakan kelebihan maupun kelemahan yang dimiliki calon lawannya.
2: Kita melihat PSIS tim yang bagus, tim yang melakukan persiapan yang cukup baik. Kita melihat banyak unit pemain-pemain berpengalaman, pemain-pemain ex-Liga 1 juga, tapi sejauh ini kita juga sudah menganalisa beberapa match yang mereka sudah jalani di uji coba, dan tentunya kita sudah melihat apa kelebihan yang dimiliki oleh PSIS Semarang dan apa kelemahan yang dimiliki oleh PSIS Semarang, dan itu menjadi evaluasi buat kita. Semoga kita bisa mengantisipasi kelebihan dari PSIS dan kita bisa memanfaatkan celah-celah yang kelemahan yang dimiliki oleh PSIS Semarang.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menegaskan seluruh pemain telah siap menghadapi pertandingan perdana. Ia bersama rekan-rekannya bertekad menjaga fokus dan mempersiapkan mental sebaik mungkin untuk bisa meraih poin di kandang PSIS Semarang.
3: Benar-benar fokus, siapkan mental. Itu aja, Bang.
1: Pertandingan ini menjadi ujian awal bagi PSPS Pekanbaru dalam mengawali perjalanan Championship 2026-2027. Bermain di hadapan pendukung tuan rumah, Askar Bertuah bertekad tampil disiplin dan memanfaatkan setiap peluang untuk membawa pulang hasil positif. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Memasuki usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia atau RRI Pekanbaru memilih merayakan hari jadinya secara sederhana meski tanpa memeriahkan dengan berlebihan. Peringatan HUT RRI tetap berlangsung hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga besar RRI, para pensiunan serta pemerhati RRI. Hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, pensiunan RRI Pekanbaru sampaikan harapan dan doa untuk RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Handok SPDI, Ketua Pelaku Usaha Pekanbaru Riau, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: padamu.
1: Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi nak, nak, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.
2: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
3: Ayo, aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
2: Apa?
3: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
2: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
3: Ya gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
2: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
3: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
2: Aduh, aduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Mati aku, jualanku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut Dangdut adalah kita. Jumpa lagi kita di Prodangdut edisi spesial hari ini, hari radio ke-81 ya, Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara. Dan semoga untuk pendengar setia RRI mana saja berada, hari ini merupakan momentum istimewa ya bagi kita semua untuk memperingati Hari Radio ke-81 tahun ini. Juga sekaligus kita mengenang nih perjalanan panjang Radio Republik Indonesia sebagai bagian penting dari sejarah bangsa tentunya. Nah, jadi hari ini pendengar sudah 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat melalui informasi, pendidikan, hiburan ya, serta berbagai program yang membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Dan juga program hiburan lainnya untuk masyarakat Bengkalis dan sekitarnya ya. Salah satunya adalah program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk kalian yang ingin bergabung di program Pro Dangdut edisi Hari Radio ini, edisi spesial Hari Radio, silahkan di line telepon kami 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan Tua, apa kabar?
2: Alhamdulillah, ini sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, kamu baik juga. Kami di sini semua.
2: Yang pertama mau gabung kayak ini.
0: Iya. Memang rezeki.
2: Kayak ini. Hari ini hari radio.
0: Iya.
2: Tak besok dong.
0: Kan 11 September, hari ini 11 September, Tony.
2: Tanggal 12 ada kak ini?
0: Tidak, 11 September. Kan dah setiap tahun gitu.
2: Ah, ingat kak tahunnya besok.
0: Dah besok dah habis dah. Dah selesai semua besok, dah. Kalau besok, besok tinggal cuci-cuci piring lagi ya, tinggal bersih-bersih halaman lagi.
2: Lambat info Tony, tak ngerti, tak ngitung.
0: Oh, tak ngitung. Tak apa-apa, kalau nak datang tanggal 12 pun tak apa. Bantu-bantu sapu di halaman kan, nyapu-nyapu.
2: Tanggal 12, tanggal 11 pula.
0: Ah, tanggal 11.
2: Ada acara apa kat ini?
0: Kita acaranya tadi seperti biasa, acara wajibnya itu upacara. Kemudian dilanjutkan penyulutan obor Tri Prasetya. Kemudian kami sebentar lagi ini akan mengunjungi panti asuhan di Bengkalis, program kegiatan Anjang Sana RRI gitu. Jadi kita tidak ada acara seremoni lainnya, hanya sebentuk kegiatan sosial kita di tahun ini gitu.
2: Tapi yang penting kan hari ini kan jadi Bengkalis yang ke-81, atau ni doa mudah-mudahan tahun yang 81 ini bertambah maju.
0: Amin.
2: Tambah mantap caranya. Penyiar juga bertambah-tambah semakin-semakin ya, nampak semakin-makin asik aja lah nampaknya.
0: Amin.
2: Itu aja kak ini.
0: Iya,
2: Tony pun tak tahu, Tony kata besok.
0: Apa-apa lah.
2: Lagu tu kak ini.
0: Lagu apa?
2: Lagu hari ini. Ingat mati kat sini.
0: Masya Allah, astagfirullahalazim. Hari Jumat pula tu ya.
2: Itu cuma lagu.
0: Eh, hari Jumat ni Tony. Ni hati-hati ni.
2: Ingat mati, tapi kemudian tidak.
0: Tapi tak apa-apa, kita hidup ni bakal mati pun. Jadi memang,
2: iya,
0: memang kalau kita hidup ini ingat mati, tentu saja kita ingat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kan? Ah, betul juga tu.
2: Ada lagu itu kat ini.
0: Ingat
2: tapi
0: mati.
2: Di FC.
0: Dari siapa?
2: Adi FC, Adi PC.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya adalah untuk tamu bakal ini. Mudah-mudahan selalu panjang umur, buah rezeki. Mudah-mudahan tahun 2021 radio RRI Bengkalis kak ini bertambah semakin-semakin maju.
0: Amin.
2: Semakin kita terlancar. Tetap semangat selalu.
0: Iya.
2: Buatnya Pak Arun di tengah pit, Pak Joko, buatnya Popo juga berasa selalu, Pak Usu, Pak semua-semua yang lagi monitor di Pulau Dangdut. Mudah-mudahan sehat semualah. Seperti istimewa buat hari ini lah kat ini. Sebabnya RRI ulang tahun hari ini. Kita juga ini.
0: Okey, Tony terima kasih.
2: Tony terima kasih besok. Udah ulang tahun ni lah, saya sebut lagi. Tak tahu.
0: Oke, okay, terima kasih Tony.
2: Ini semalam yang permati. Ingat tengah 12, ingat tengah 11.
0: 11, iyalah.
2: Yalah, biasa Tony okay. Melalui sana nengok-nengok ke suasana sana. Tinggal-tinggal apa lagi, tinggal-tinggal apa. Kita tengok sampah-sampah di depan besok. Itu lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Tony yang merupakan pendengar setia RRI yang selalu bergabung ya ketika program di RRI kita laksanakan, salah satunya Pro Dangdut ya. Dan Tony hari ini beruntung menjadi penelpon pertama hari Jumat berkah ini. Langsung dia merequest Ingat Mati ya, lagu yang sangat ekstrim dan mendebarkan. Nah, hari Jumat dia nak lagu itu pula. Oke, kita terima lagi penelpon di belakang Tony. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Nenek Anggun di Penanti.
0: Oke, Nenek Anggun, gimana kabarnya, Nek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat dan ceria, Nenek. Iya, sempena RRI berulang tahun Nenek hari ini 11 September RRI ke-81 tahun ya. Ada ucapan-ucapan spesial untuk RRI Nenek.
1: Selamat ulang tahun, sukses.
0: Sukses terus. Ada lagi
1: semuanya.
0: Oke. Siapa tuh Anggun ya di belakang tuh ya?
1: Anggun Angga, dah dua adik dia dah.
0: Anggun Angga. Iya. Adik beradik Anggun dan Angga ya. Iyalah, lagunya apa, Nek? Request lagunya apa?
1: Lagu Nenek hari ini jadi Ten Hati.
0: Dari siapa, Nek?
1: Dari Isdalia.
0: Iis Dahlia.
1: Bukan Iis Dahlia.
0: Jeritan Hati Mirnawati Nenek.
1: Mirnawati?
0: Iya. Oke, okay, salam-salam Nek. Untuk siapa Nek?
1: Salamnya untuk anak ini selalu bahagia selalu di samping Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Semua nenek semua nih untuk semua-semua lah pendengar RRI di mana pun berada, tanpa terkecuali, sehat-sehat selalu, bahagia selalu di samping lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Rini.
0: Sama-sama Nenek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Anggun di Penampi. Nenek lagi sibuk dengan cucunya Anggun Angga yang ada di samping Nenek, yang membuat Nenek berbahagia selalu ya. Karena kalau cucu ini lain nih, bahagia dengan cucu lain bahagianya dengan anak sendiri. Ya begitulah yang dirasakan Nenek Anggun ya. Baik, kita terima lagi di belakang Nenek Anggun. Ada siapakah gerangan agaknya? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, sehat hari ini.
0: Sehat alhamdulillah Pak Suami, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Buat ini kok sendiri ini, mana anak buah?
0: Oh, anak buahnya lagi sibuk-sibuk. Lagi siap-siap ada kegiatan di lagi ini, lagi kegiatan. Iya, kami lanjut kegiatan. Iya.
3: Tadi Pak Suami nengok pedato Radio RRI Jakarta paling mantap hari ini. Ada apa tu? Puisinya tak sedih juga.
0: Iya.
3: Orang tak salah, orang di Palembang dah.
0: Itu.
3: Lagu orang buat.
0: Oh, betul. Lagunya apa ni Pak Suhaimi?
3: Lagu Selamat Ulang Tahun yang ke-81.
0: Alamak.
3: Mudah-mudahan panjang umur, berjaya.
0: Sekali di udara tetap di udara.
3: Sekali udara tetap udara.
0: Salamnya.
3: Salam Bu Rini sekeluarga, panjang umur rezeki keluarga, pegawai RRI Kalis, mudah-mudahan bersama keluarga sihat-sihat, panjang umur dan rezeki.
0: Ya, amin.
3: Kemudian pergi umrah, umrah di Singapura ini.
0: Ha?
3: Mari nangkat ibu kembaru. Umrah.
0: Siapa
3: umrah,
0: ya?
3: Aku berangkat.
0: Siapa ya? Ya,
3: apa pegawai-pegawai dari RI Bengkalis.
0: Oh, Nabila mungkin ya. Lewat,
3: Nabila mungkin lewat Malaysia, Malaysia langsung mengangkat.
0: Iya.
3: Baru di hari ini hari Jumat nih, cuma yang di Madinah deh.
0: Oh, tidak, bukan itu yang lain tuh. Sekarang dia di sini, oh, udah pulang, Win.
3: Sudah. Itu di dalam nenek Mizbah Gang Amos. Ni anggun tadi bersama cucunya udah banyak muda si.
0: Amin.
3: Mausu, Mauce, Maunga. Maunga. Kemudian iaitu Ibu Yanti sama Pak Lamsah.
0: Ya.
3: Rumi sama keluarga usahanya banyak mudah-mudahan berjaya.
0: Iya.
3: Itu Pak ayah Joko bersama Isi. Pak Umar, Pak Harun, Pak Hasan. Pak Bakri, si Bakri Tengah Pit, Bakri Pak Neng. Oh, itu Alvin. Terima kasih Yureni, banyak-banyak.
0: Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Kampung Tengah ya. Baik, pendengar, masih kita terima lagi penelpon selanjutnya di Prodangdut 0823-8836-4742. Halo, Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Nini di Sukajadi Putri Puyuh, Kak.
0: Oh, Nini. Ini Rini, itu Nini ya. Apa kabar, Nini?
4: Alhamdulillah sehat, Kak. Kak, apa kabar?
0: Kabar baik. Putri Puyuh ya. Oke, Nini, mau request lagu apa ini, Nini?
4: Lagu dari Kak Mas Idayu. Senggol-senggolan.
0: Judulnya Senggol-senggolan. Oke, salam-salamnya untuk siapa, Nini?
4: Salam-salam untuk Kak Zida, untuk Mah Mai, untuk Wak Rom, untuk Muslimar, untuk Kak Atan, spesial untuk Bang Tommy.
0: Okay. Salam.
4: Assalamualaikum, Kak.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nini di Putri Puyuh ya. Baik, sudah 4 penelpon yang bergabung di putaran pertama ini di Prodangdut ya. Langsung aja pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar kita. Untuk itu tetap bersama kami, nanti kita akan kembali lagi menerima penelpon berikutnya ya. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Spesial Hari Radio ke-81 ya. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan ucapannya buat RRI ya, silakan di 0823 8836 4742, dan juga merequest lagu-lagu kesayangan Anda. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut dan kita. Apa kabar ini?
0: Kamu baik atau?
1: Alhamdulillah. Selamat menyambut ulang tahun RRI ke-81.
0: Iya.
1: Semoga di udara, tetap di udara.
0: Iya, mantap Ayah Joko. Oke.
1: Itu kenal suaranya.
0: Request. Ya, kenal lah. Ada khas-khas.
1: Hari ini apa kabar, sehat?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Request lagu lah, Rin.
0: Lagu apa tuh ya?
1: Langga Melayu bisa enggak?
0: Langga.
1: Memang penyanyinya almarhum Ilmu Mas Arifin.
0: Boleh lah.
1: Ada yang gitu sedikit.
0: Boleh,
1: Sri
0: boleh.
1: Banang.
0: Sri Banang. Oke, salam
1: bisa,
0: salam.
1: Bisa, Rin?
0: Boleh.
1: Mantap, itu favorit lagu ayah dengan Rini Fahriani.
0: Oh, memang sedap lagu tuh ya. Sri Banang, oke lanjut, salamnya.
1: Salamnya buat Pak Sohaimi tadi keluarga, buat Tony, buat Galang di Pekulian Jambi, buat Mak Usu dan Pak Usukawi. Selamat berbahagia dunia akhirat. Khususnya buat Rini sekeluarga. Dan 10 kali terkhusus buat Mama Joko. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Joko di Pulau Dedap, Kabupaten Kepulauan Meranti ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: lagunya Malam Bahagia dari Zaleha. Amin.
1: Malam Bahagia. Salam-salam untuk siapa?
0: Salam-salam.
1: Ya.
0: Untuk Karini, selamat bertugas. Untuk pendengar juga selamat bertugas. Dan kenangan saya di RR ini sungguh banyak sekali Karini.
1: Banyak sekali. Apa yang paling terkesan?
0: Dulu kalau merequest lagu ini, Karini harus menulis-nulis kartu pilihan pendengar.
1: Oh, pilpen ya.
0: Beli pula ke radio dulu, datang ke studio. Begitu ya. Susahnya.
1: Tahun berapa tuh Pak Muiz?
0: Tahun 80-an.
1: Oh, tahun 80.
0: Iya, Pak Muiz sudah jadi PNRI di Pekanbaru.
1: Oh, di Pekanbaru.
0: Iya.
1: Zaman dulu memang
0: memang di Mansur.
1: Iya, zaman dulu kan belum ada digital-digitalnya, belum ada HP-HP-nya
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Masih pena-pena lagi.
0: Bisa lah langsung dari jauh kejauhan mau boleh kan, menarik pun aja bisa.
1: Itu
0: sudah kemudahan sudah diatur oleh pemerintah dan keadaan masa.
1: Waktu kartu kita dibacakan bukan membangga lagi ya kan Pak Muiz?
0: Iya betul.
1: Iya,
0: itu cepat sekali hari ini.
1: Saya belum lahir lagi Pak Muiz tahun itu.
0: Oh memang, saya pun tahu juga.
1: Oke Pak Muiz. Salam-salamnya lagi untuk siapa
0: ya, nih? Salam-salam untuk semua aja dan salam pendengar dan selamat ulang tahun RI yang ke-81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz di siang hari ini turut bergabung dan mengingat kembali nostalgianya sejak menjadi pendengar setia RRI. Waktu itu RRI Pekanbaru karena RRI Bengkalis belum ada ya. Kita terima lagi selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Di Dedap.
1: Dedap dengan
2: Mak Iyung.
1: Apa kabar Mak?
2: Alhamdulillah sehat. Ini apa kabar ini?
1: Kabar baik. Alhamdulillah Mak Iyung. Mak Iyung, ada ucapan-ucapannya untuk RRI yang berulang tahun hari ini Mak Iyung.
2: Selamat mengucapkan semoga RRI di 81 ini semoga sehat.
1: Apa Mak Iyung?
2: Kalau sebut ini.
1: Oke Mak Iyung. Mak Iyung tengah makan tak nih?
2: Mau bangkit tidur ini.
1: Mau bangun tidur. Yalah. Belum minum air putih bangun tidur langsung bercakap ah. Jadi ya macam itu. Lanjut.
2: Lagu apa lari ini? Hitam putih.
1: Hitam putih macam mana tu lagu dangdutnya tu hitam putih.
2: Tak pandai nyanyi Dori ni.
1: Hitam bukan putih. Sekali terucap.
2: Betul Dori ni. Salam-salamnya buat ini sekeluarga ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mak Usu, buat Pak Semi, buat Tony, buat Mak Rumah, dan buat semua-semua je lah ini.
1: Okey.
2: Yo itu je lah ini.
1: Terima kasih Mak Yung.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitam bukan putih ya. Tapi ada juga hitam bukan kedam. Oke lah, di belakang Mak Iyung lanjut lagi kita terima ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Nama Atan Semirawa.
1: Wak Atan, apa kabar Wak?
3: Alhamdulillah sehat. Hari ini apa kabar?
1: Kabar baik Wak. Sungai Rawa tuh di mana Wak?
3: Sungai Rawa daerah Buton.
1: Buton.
3: Bekapan.
1: Oh, berarti Kabupaten Siak.
3: Iya.
1: Sungai Rawa. Lagunya apa, Wak?
3: Lagu Melayu.
1: Judul?
3: Surat Merah dari Nur Halimah.
1: Oke, Wak. Salam-salamannya apa, Wak? Siapa untuk siapa?
3: Salam pertama, lagu ini spesial buat Nenek Anggun Senanti. Salam pertama buat orang tua kita Pak Arun Sari Baru.
1: Iya.
3: Buatnya Pak Umar, buatnya Galang dan Jambi.
1: Iya.
3: Buatnya Pak Suhaim tadi. Buatnya Nana keluarga Rizia. Buat

0: yang baru ini buat yang nenek angin nanti. Buatnya Monga di Tanggilayan. Buatnya Elia di Pik nanti.
1: Ya, dah.
0: Buat Elia di Perlantau.
1: Ada. Dah.
0: Buatnya Tani tadi.
1: Wa'atan, terima kasih Wa'atan. Ditunggu lagunya ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat penelpon kita sudah bergabung pendengar. Untuk putaran kedua ini langsung saja kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar setia kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Bergoyang bersama-sama.
3: Boleh.
2: Tarik layang.
3: Goyanglah.
2: Goyanglah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
4: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder. Ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk sementara ya, untuk penelpon kita harap bersabar karena saat ini kami informasikan juga bahwa angkasawan-angkasawati RRI Bengkalis melaksanakan kegiatan sosial, yaitu berkunjung ke Yayasan Panti Asuhan Dayang Dharma. Ya, untuk itu kegiatan pada siang hari ini kita akan langsung dengarkan laporan dari reporter kami Muhammad Fiza yang saat ini sudah berada di Yayasan Panti Asuhan Dayang Dharma. Silakan laporan Anda, Muhammad Fiza. Halo Muhammad Fiza. Baik,
1: terima kasih rekan Rini. Pendengar RRI Bengkalis di mana saja Anda berada? Ya, baik. Halo.
0: Ya, silakan. Ya,
1: baik. Terima kasih rekan Rini. Pendengar RRI Pro 1 Bengkalis RRI. Halo. Ya, pendengar RRI Bengkalis di mana saya berada. Saat ini saya berada di Panti Asuhan Dayang Dharma, Kecamatan Bengkalis, di mana dalam rangka Hari Radio ke-81, karyawan-karyawati, angkasawan dan angkasawati RRI Bengkalis melaksanakan kegiatan anjang sana, yakni penyerahan sembako ke Panti Asuhan Dayang Dharma dan juga nanti Pondok Pesantren Al-Hufaz dan beberapa pesantren lagi yang akan kami kunjungi, di mana pada siang hari ini kami melaksanakan anjang sana ini tentu saja dari support beberapa mitra dari RRI Bengkalis seperti Lapas Bengkalis, kemudian di Sub Bengkalis, Kadin Provinsi Riau dan lain sebagainya. Untuk itu kita akan berbincang sebentar dengan Koordinator RRI Bengkalis Ibu Sri Mawarti, di mana hari ini juga bersama-sama dengan kami di sini di Panti Asuhan Dayang Dharma.
2: Ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini tepatnya 81 tahun HUT RRI kita ini perdana ya melakukan kunjungan atau menyerahkan bantuan sembako pasti Bengkalis dan juga dari mitra kita dari luar. Pada hari ini kita ada beberapa tempat dan sekarang ini kita tengah berada di Panti Asuhan Dayang Dharma Bengkalis. Setelah ini kita nanti akan bergeser ke Pondok Tahfiz dan juga ke Pondok Pesantren serta tempat atau lembaga sosial keagamaan lainnya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa berkah bagi kita semuanya.
1: Ya, baik. Ini dengan siapa, Bang?
3: Dengan Ali.
1: Dengan Ali, salah satu pembina lah di Panti Asuhan Dayang Dharma. Gimana, Bang, dengan kegiatan kami hari?
3: Alhamdulillah, terima kasih ucapan sebelumnya. Dengan adanya kegiatan ini, tentunya kami selaku pengasuh membimbing anak-anak Panti Asuhan ini merasa sangat-sangat terbantu. Salah satunya adalah untuk menambah semangat anak-anak kami, termotivasi supaya kedepannya bisa lebih maju lagi, dan tentunya apa yang dikasih kepada kami, yang diberikan kepada kami menjadi keberkahan baik untuk semua rekan-rekan RRI Bengkalis.
1: Ya, pendengar, kami informasikan juga bahwasanya support dari mitra kami juga termasuk dengan pendengar setia RRI Bengkalis yang turut berpartisipasi, yang mungkin kan satu persatu namun telah masuk beberapa kemarin sehingga kita jadikan dalam bentuk sembako ini telur yang merupakan bahan makanan yang semoga ini bermanfaat bagi si penerima, dan ucapan terima kasih tentu saja kita sampaikan kepada mitra RRI Bengkalis dan juga pendengar setia RRI Bengkalis. Dari Panti Asuhan Dayang Dharma, reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik pendengar, demikian tadi laporan dari reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, yang mana pada siang hari ini angkasawan-angkasawati RRI Bengkalis melakukan kegiatan anjang sana penyerahan sembako dalam rangka Hari Radio ke-81 hari ini ya. Dan mudah-mudahan penyerahan sembako untuk Panti Asuhan Dayang Derma maupun Pondok Pesantren Al-Hufaz berjalan lancar dan mendapatkan berkah ya, serta bermanfaat ya untuk seluruh anak-anak di Panti Asuhan beserta juga pengelolanya ya. Baik pendengar, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Satu penelpon terakhir akan kami terima Anda. Halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Pro 1 Bengkalis. Beli gelas bersama ember.
0: Cakep.
4: Pohon cemara tinggi di udara.
0: Cakep.
4: Tanggal 11 September, semoga RI terus mengudara.
0: Mantap.
4: RI ke-81.
0: Iya.
4: Sekali mengudara tetap di udara.
0: Ih, keren ya. Terima kasih ucapannya buat Tengku Ardiansyah.
4: Memang pecinta radio selalu berita terupdate, mendapatkan informasi dari radio gitu loh.
0: Iya, amin ya.
4: Itu penyambung kabar itu.
0: Saya boleh jawab, boleh?
4: Silakan menjawab.
0: Terbang tinggi burung tekukur. Asli. Hinggap sebentar di tengah halaman.
4: Ewa.
0: Tema HUT RRI Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur.
4: Iya.
0: Semoga menjadi media yang mampu menyatukan keberagaman.
4: Benar, ini tema ini berdaulat, RRI berdaulat, benar sekali itu.
0: Iya. Lagunya apa? Satu lagu terakhir kayaknya
4: iya,
0: nih.
4: Iya, lagunya tolong adakan dari Pony Sela, Asik Boy, sesuai ini penutup ini, sesuai hari RRI ini.
0: Asik Boy, Pony Sela?
4: Pony Sela.
0: Oh, Pony Sela.
4: Iya.
0: Salam-salam untuk siapa?
4: Salam, karena udah ujung tua kita menghemat waktu. Ini waktu kita sudah hampir apa ini?
0: Jam 15 ya.
4: Dari penelpon perdana sampai terakhir, salam sehat buat Agro RI. Tadi udah berkunjung ke Panti Asuhan ya. Semoga sukses dengan karyanya, terus berkarya untuk RI.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Ardiansyah di Kepulauan Meranti. Iya, dia asal Kepulauan Meranti tapi sekarang di Kepulauan Riau, di Kepri ya. Baik, Tengku Ardiansyah merupakan penelpon terakhir kita di Pro Dangdut. Terima kasih juga untuk pendengar setia kita yang sudah berpartisipasi di Pro Dangdut dari awal hingga akhir acara kita. Pro Dangdut edisi hari ini spesial Hari Radio di tanggal 11 September 2026, hari Jumat berkah ya. Untuk itu kita hadirkan satu lagu pemungkas berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita dalam program informasi dan musik di sore hari ini. Jelang nantinya untuk seruan azan asyar akan berkumandang pada pukul 15.21 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau mulai mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Di Pekanbaru, kondisi udara yang memburuk membuat beberapa sekolah terpaksa menghentikan kegiatan belajar tatap muka dan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ketua Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Robin Edward, meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak memberikan kelonggaran terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Dan juga lemahnya penindakan terhadap pelaku karhutla dapat memicu terulangnya bencana besar seperti yang pernah terjadi sebelum tahun 2015 ketika kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap parah di Riau. Dan juga langkah hukum yang tegas diperlukan agar memberikan efek jera, sebab dampak karhutla itu tidak hanya merusak lingkungan tapi juga menimbulkan kerugian besar terhadap sektor ekonomi serta kesehatan masyarakat. Dan juga dampak karhutla juga mulai dirasakan sektor pendidikan, di mana sejumlah sekolah di Pekanbaru harus menghentikan sementara pembelajaran langsung karena kualitas udara yang tidak sehat. Dan juga pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 9 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terpelantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi semua.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat asyar, niscaya ia akan merusak amal lainnya. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menghadap Allah padahal ia menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyediakan sedikit pun untuk amal kebaikan orang itu. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab ialah sholat. Apabila sholatnya telah rusak, maka rusak pulalah amal lainnya. Ada yang datang seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku telah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah, maka pahala apakah untukku?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa yang berbuat demikian, kelak akan berkumpul bersama-sama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, kecuali jika ia durhaka kepada orang tuanya." Dari Rasul bersabda, termasuk dosa besar bagi orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasul menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang itu sama dengan mencaci maki ibu bapaknya. Semua dosa akan dibiarkan atau diakhiri siksaannya sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dosa itu Allah akan menyegerakan azab pada

Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian di terjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, yang ini menggunakan mudhari, present continuous future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah enggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal, dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan, ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang in, in ini namanya harfu syartin, syarat, huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal, misal, misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha mi samarat rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabiha. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi enggak pernah berhenti tuh. Seperti yang Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur.
Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah, sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Begitu Anda syukuri, maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan ragu, saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis, Cirebon,

0: Pendengar, saatnya kita ikuti berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu edisi sore ini.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil memahami berbagai program pelindungan yang diberikan PT Taspen. Gada Ramadan menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara atau ASN memahami berbagai program perlindungan yang diberikan PT Taspen Persero. Program tersebut antara lain mencakup jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian atau JKM, tabungan pensiun, serta pengembangan program asuransi bagi ASN. Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, kepesertaan ASN dalam program Taspen merupakan bagian dari ketentuan pemerintah pusat dan berlangsung secara otomatis. Menurutnya, iuran kepesertaan juga telah dibayarkan setiap bulan sehingga ASN perlu memahami manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut. Penandatanganan MOU antara Pemprov Kepri dengan PT Taspen di Aula Wanseri Beni, Dompak, hari Kamis kemarin. Ia menilai, Taspen Group terus mengembangkan inovasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada ASN termasuk melalui program asuransi jiwa.
3: Tabungan pensiun ya, melalui Taspen ini memang aturan pemerintahnya seluruh ASN wajib ikut serta dan itu memang sudah otomatis, nanti iurannya pun memang sudah dibayarkan setiap bulan. Nah, namun kan sekarang Taspen Group ini mengembangkan inovasi-inovasi lain ya, seperti tadi ada Taspen Life itu asuransi di Taspen, dan ini yang nanti akan kita eksplor juga.
2: Direktur Operasional PT Taspen, Tribuna Pitera Jaja, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Ia menyebutkan, JKK dan JKM merupakan program perlindungan yang diberikan Taspen bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Alhamdulillah, kota Tanjung Pinang ini kita selenggarakan karena memang kepedulian dari gubernur dan wakil gubernur serta perangkat daerahnya sangat tinggi kepada para ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K.
2: PT Taspen mengapresiasi dukungan Pemprov Kepri terhadap kegiatan sosialisasi program Taspen bagi ASN di daerah. Ia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus memperkuat sehingga informasi mengenai program Taspen dapat langsung menjangkau ASN di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Rispan Badrian.
5: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan hari jadi ke-81 tahun, Ansar meminta RRI memperbanyak program penyiaran interaktif serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda seperti lomba cerdas cermat tingkat SMA atau SMK.
3: Apalagi kegiatan-kegiatan interaktif yang dilaksanakan oleh RRI itu banyak sekali memberikan manfaat buat masyarakat dan pemerintah daerah sendiri sebagai instrumen check and balances buat pemerintah daerah. Saya mendorong agar siaran-siaran interaktif bisa lebih diperbanyak. Kegiatan-kegiatan interaksi bersama generasi-generasi muda seperti di masa lalu mungkin bisa dihidupkan kembali seperti cerdas cermat.
5: Ansar Ahmad menegaskan, RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, rekam jejak historis tersebut menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, peran RRI dinilai masih sangat vital dan efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi warga yang tersebar di berbagai penjuru pulau.
3: RRI kan salah satu media penyiaran kebanggaan kita lah. RRI juga tidak terlepas dari perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa ini. Masyarakat tidak boleh melupakan RRI, tidak boleh meninggalkan RRI. Dan RRI saya kira sudah terus berinovasi ya.
5: Pada momentum peringatan hari jadi RRI, Ansar menyampaikan harapan agar lembaga penyiaran publik ini senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dirinya optimistis, RRI dapat terus melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Dampak kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memastikan belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selengkapnya disampaikan oleh Yudi Prama Agustino.
6: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera mulai menyelimuti Kota Bukit Tinggi. Meski kualitas udara terdampak, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memastikan belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian menyebutkan, berdasarkan pemantauan Stasiun Global Atmosphere Watch atau GAW Kota Tabang di bawah BMKG, kondisi partikulat udara PM2,5 di Bukit Tinggi secara dominan masih berada pada kategori sedang. Dalam 3 hari terakhir, kualitas udara sempat meningkat ke kategori tidak sehat pada waktu-waktu tertentu, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan secara umum kembali berada pada kategori sedang. Ramli Andrian menjelaskan, berdasarkan pembaruan data yang diterima Dinas Kesehatan, konsentrasi PM2,5 diperkirakan masih berada pada kategori sedang hingga tengah malam. Meski demikian, dampak kesehatan akibat kabut asap belum menunjukkan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pemantauan Dinas Kesehatan sambung Ramli Andrian, hingga Kamis siang kemarin, di rumah sakit milik Pemko Bukit Tinggi dan seluruh puskesmas belum menemukan adanya kenaikan kasus. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa paparan kabut asap sejauh ini belum tercermin dalam peningkatan kasus ISPA di fasilitas pelayanan kesehatan. Meski begitu, masyarakat tetap diminta tidak mengabaikan kondisi kualitas udara.
7: Kota Bukit Tinggi saat ini memang terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Sesuai dengan data yang kita peroleh dari stasiun GAW Koto Tabang di bawah BMKG, kita sudah update bahwa kondisi kita masih dalam keadaan kategori PM2,5 dalam kategori sedang. Dan pantauan kita 3 hari terakhir di Kota Bukit Tinggi, status ini secara dominan memang dalam keadaan kategori sedang, meski ada beberapa waktu yang meningkat atau menurun statusnya menjadi kondisi tidak sehat, itu pun tidak berlangsung lama, hanya dalam waktu-waktu tertentu.
6: Ramli Andrian menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi mengimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menutup jendela untuk membatasi masuknya udara luar ke dalam ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar juga dianjurkan menggunakan masker. Selain perlindungan dari paparan udara, warga juga diingatkan agar menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi sayur dan buah, serta mengkonsumsi vitamin C dapat dilakukan apabila diperlukan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
1: Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, menilai Radio Republik Indonesia sukses menjadi media pemersatu bangsa yang edukatif dan mengangkat budaya daerah pada usia yang ke-81 ini. Reporter Nopri melaporkan.
8: Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Radio Republik Indonesia. Karena tepat 11 September 2026, RRI memperingati hari jadi ke-81. Sejak 11 September 1945, RRI terus hadir sebagai media milik rakyat yang mengemban tugas menyiarkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai tokoh menilai RRI sebagai media pemersatu bangsa. Salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral. Imbral menilai RRI merupakan lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, usia RRI yang telah mencapai 81 tahun menjadi bukti nyata konsistensi dalam melayani kepentingan publik. Keberadaan RRI dinilai sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, dengan siaran yang dapat diakses secara luas dan gratis. Imbral juga mengapresiasi peran RRI yang tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai wadah memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi daerah ke kancah nasional. Melalui program-programnya, RRI dinilai berhasil menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
9: Saya Imbral S.E., Ketua DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kami berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik profesional, terpercaya, inovatif dan semakin dekat dengan masyarakat.
8: Di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital, Imral berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik yang profesional, terpercaya, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirinya juga menekankan RRI harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai radio yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Nofri melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Meski sedang dalam pendidikan di Lemhanas, Bupati Abni terus pantau karhutla di Kabupaten Siak dan memberikan arahan kepada Wakil Bupati Samsu Rizal yang setibanya di kota istana saat ini. Berikut laporan Muhammad Piza.
1: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli tetap memantau kondisi masyarakat dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meski sedang mengikuti pendidikan khusus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Lemhanas Angkatan 6 tahun 2026 di Jakarta. Di sela pendidikan, Bupati Afni terus meminta laporan kondisi lapangan dan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Siak. Ia meminta informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU diperbarui setiap hari dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
2: Kami berkolaborasi bukan hanya dengan provinsi tetapi juga lintas kementerian lembaga yang fokus terhadap karhutla ini. Belajar dari pengalaman mengurusi karhutla, saya telah memberikan dan membuat beberapa langkah. Pertama, dalam hal pemadaman kita melakukan pembagian-pembagian tugas, semua kita bagi habis rata dan kita keroyok bersama untuk membuat sekat bakar dan bagaimana strateginya titik api itu segera bisa dipadamkan. Saya juga sudah meminta ISPU itu diupdate setiap hari. Dinas Kesehatan kita minta mengaktifkan seluruh puskesmas layanan kesehatan di RSUD bila mana ada yang terdampak asap. Dan Dinas Pendidikan dari ISPU ini tadi juga menjadi salah satu rujukan untuk menetapkan sekolah PJJ atau tetap muka.
1: Bupati Afni mengatakan Wakil Bupati Siak Samsu Rizal memimpin langsung penanganan karhutla di lapangan bersama jajaran Forkopimda. Ia juga menyampaikan apresiasi atas koordinasi seluruh pihak dalam mengendalikan karhutla dan menjaga kondisi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sekolah Luar Biasa atau SLB Bumi Manggalo di Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir punya semangat tinggi untuk mendidik anak berkebutuhan khusus untuk mempunyai keterampilan agar mereka bisa mandiri. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
3: Sekolah Luar Biasa SLB Bumi Manggalo yang berada di Jalan Swadaya, Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis terus berupaya memberikan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan Bumi Manggalo tersebut menaungi jenjang TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB. Saat ini sekolah tersebut memiliki sebanyak 53 siswa yang didukung oleh 17 tenaga pendidik. SLB Bumi Manggalo juga telah terakreditasi. Kepala SDLB Bumi Manggalo ini Aulia Nur Iza mengatakan bahwa sekolah tersebut telah berdiri sejak tahun 2010. Pada awal berdirinya kegiatan pendidikan masih menumpang di rumah salah seorang warga di kawasan Balai Raja. Menurutnya pendirian SLB Bumi Manggalo berangkat dari kepedulian yayasan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan akses pendidikan di daerah tempat tinggal mereka. Aulia mengungkapkan pada masa awal berdiri pihak sekolah bahkan harus turun langsung ke lapangan untuk mencari siswa. Guru bersama kepala sekolah mendatangi rumah-rumah warga yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka.
4: Rata-rata Pak, sejak saya kepala sekolah tahun 2021 sampai saat ini, ya dengan dijemput mereka disekolahkan orang tua dan tidak membayar SPP sekolah, orang tua melepas.
5: Melepas itu kenapa?
4: Karena nggak bayar SPP. Mereka tahu sekolah Luar Biasa kan mahal.
5: Bukan kita yang menghentikan.
4: Orang tua, kita paksa. Mau gak mau kita stop SPP gratis, ayo ke sekolah.
5: Oh, itu
4: penjelasnya,
5: Bu.
3: Salah seorang guru senior SLB Bumi Manggalo, Dr. Randus Martoni, mengatakan para siswa untuk mendapatkan pembelajaran keterampilan membuat berbagai produk kerajinan. Martoni yang sebelumnya pernah mengajar di sekolah swasta Cendana Duri itu memilih tetap mengabdikan diri di dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah memasuki masa pensiun.
5: Martoni udah berapa lama ngajar sini, Pak?
6: Saya lebih kurang udah tahun ketiga di sini.
5: Tiga, Pak, ya? Kira-kira, Pak, di tahun ketiga ini, Pak, apa kira-kira yang gini yang mampu kita ajar kepada mereka ini?
6: Harapan saya anak-anak kita di SLB Bumi Manggalo ini lebih mandiri satu, yang kedua punya keterampilan, sehingga bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Kita di sini karena fokus ke profesional, membuat sesuatu yang berkarya. Ini mantap di rumah, kayak gantungan kunci, tempat tisu, dan lain-lain.
3: Menurut Wartoni, hasil karya para siswa tersebut saat ini belum dipasarkan secara luas. Padahal keterampilan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa untuk lebih mandiri dan produktif. Di sisi lain, keberadaan SLB Bumi Manggalo masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan akses menuju lokasi sekolah yang cukup jauh dari pusat kota. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, pensiunan RRI Pekanbaru sampaikan harapan dan doa untuk RRI. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan.
7: LPP RRI Pekanbaru merayakan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan sederhana dan penuh hikmat. Puncak peringatan ditandai dengan penyulutan api obor Tri Prasetya. Perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut turut dihadiri sejumlah pensiunan RRI Pekanbaru. Kehadiran para pensiunan menjadi bagian penting dalam peringatan sekaligus mempererat silaturahmi antara keluarga besar RRI yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Ketua Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru, Edi Rasbaron, menyampaikan apresiasi karena dapat kembali hadir dalam peringatan hari jadi RRI. Ia berharap RRI Pekanbaru maupun RRI secara keseluruhan terus eksis dan berjaya di udara.
8: Kami selaku Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru, sekali lagi alhamdulillah bisa hadir di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan ya kami mendoakan semoga RRI Pekanbaru khususnya dan Radio Republik Indonesia secara keseluruhan tetap jaya dan eksis di udara. Amin ya rabbal alamin.
7: Hal senada disampaikan pensiunan RRI Pekanbaru, Adril. Ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81, sekaligus berharap RRI terus menjalankan perannya dalam membangun harapan bangsa dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat serta negara.
9: Kami dari pensiunan RRI Pekanbaru mengucapkan selamat ulang

0: Pekanbaru memilihkah merayakannya hari jadinya secara sederhana. Meski tanpa kemeriahan berlebihan, peringatan HUT RRI tetap berlangsung hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga besar RRI, para pensiunan serta pemerhati RRI. Selengkapnya disampaikan Kairani Januarani.
1: Di balik kesederhanaan perayaan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, suasana penuh kebahagiaan dan kekeluargaan terasa di RRI Pekanbaru. Perayaan tahun ini digelar secara sederhana dengan melibatkan keluarga besar RRI dan para pemerhati RRI. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar mengatakan peringatan HUT ke-81 RRI kali ini lebih difokuskan untuk kalangan internal. Kegiatan juga melibatkan Forum Komunikasi RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, serta Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru. Menurut Agung, meski digelar secara sederhana, dukungan dari berbagai pihak tetap terlihat. Sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota Pekanbaru, TNI, Polri, hingga Kejaksaan turut menunjukkan perhatian terhadap RRI, salah satunya melalui ucapan dan papan bunga.
2: Khusus untuk internal RRI, kemudian Forum Komunikasi RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, jadi betul-betul secara internal. Kedati demikian, kita lihat bahwa keterlibatan dari stakeholder, pembangun kebijakan, pejabat pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, dan saat itu berpartisipasi kemeriahan.
1: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati RRI Nurdin Halim mengaku bangga dengan perjalanan RRI hingga memasuki usia ke-81 tahun. Ia berharap RRI terus meningkatkan kualitas di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
3: Merasa bangga dan kami berharap bahwa ini terus ditingkatkan, melihat perubahan yang ada, semakin teknologi yang ada, semakin canggih, tentu harus terus kita kembangkan, terus berinovasi dan berkreasi, mencerdaskan dan memberikan literasi.
1: Peringatan HUT ke-81 RRI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara RRI, masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan informasi dan edukasi yang berkualitas. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Berita terakhir dari RRI Padang. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyampaikan harapan terhadap keberlanjutan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI diharapkan terus menghadirkan program yang menarik, mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, serta mampu mempertahankan kepercayaan pendengar. Selengkapnya disampaikan Melati Oktavina.
1: RRI juga menjadi tetap pilihan bagi masyarakat.
2: Mahasiswa Universitas Negeri Padang Aufa kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, prestasi yang telah diraih RRI dapat terus bertambah dan dipertahankan pada masa mendatang. Ia juga berharap RRI Padang untuk menghadirkan program-program yang semakin menarik dan menyesuaikan dengan perkembangan serta keinginan masyarakat. Menurutnya, RRI perlu terus menjaga posisinya sebagai salah satu pilihan radio bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan konten yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan pendengar di tengah perkembangan media yang semakin beragam.
1: Mungkin setelahnya mungkin semakin banyak lagi dan tidak akan berkurang prestasi-prestasinya tersebut. Acara-acaranya itu makin menarik dan mengikuti perkembangan keinginan masyarakat di sini gitu.
2: Harapan serupa disampaikan Sakif Al-Hakim yang berharap RRI menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Program yang mampu menghubungkan masyarakat dengan instansi terkait dinilai menjadi salah satu kekuatan RRI dalam membangun kedekatan dengan pendengar.
3: Semoga tetap jadi radio yang paling didengar oleh masyarakat dan segala macamnya, dan juga menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk mengadu keluh kesah tentang hal yang terjadi di sekitarnya hari-hari ini. Soalnya yang paling sering aku dengar itu kan program Halo RRI.
2: Sakif menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen

0: mempertahankan kepercayaan publik. Masukan dari generasi muda diharapkan dapat menjadi dorongan bagi RRI untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengungkapkan hasil uji laboratorium dari BPOM terhadap sampel makanan bergizi gratis atau MBG yang dikonsumsi sejumlah siswa di Kecamatan Palupu beberapa waktu mengandung bakteri Bacillus cereus. Has Primadanda menurunkan laporannya.
2: Hasil uji sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan para penerima manfaat dari salah satu dapur SPPG di Kecamatan Palopu.
3: Pemerintah Kabupaten Agam telah menerima hasil uji sampel menu makan bergizi gratis yang dikonsumsi sejumlah siswa di Kecamatan Palopu dari Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang pada Rabu 9 September lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian, kepada RRI kemarin mengatakan, berdasarkan hasil uji laboratorium, bakteri tersebut ditemukan pada cabai dan tahu yang digunakan dalam menu semur. Hendri menjelaskan, sampel yang diperiksa berasal dari makanan yang telah dikonsumsi siswa maupun bahan makanan mentah. Ia memastikan telah menutup dapur penyedia makanan atau SPPG Palupu dan melaporkan hasil pemeriksaan sampel MBG dalam rapat koordinasi tim Satgas bersama OPD terkait di Kabupaten Agam.
2: Dari 6 item jenis makanan yang kita periksa, itu terdapat 2 item makanan yang mengandung bakteri Bacillus cereus, yaitu dari tahu dan dari cabai. Itu melebihi batas ambang yang tidak boleh gitu.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Hendri menambahkan, saat ini dari total 344 siswa yang diduga mengalami keracunan, terdapat 8 siswa yang masih menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mutar Bukit Tinggi. Sementara 13 siswa lainnya yang sempat mengeluhkan kesehatannya, kini masih dalam pantauan Puskesmas Palupu Agam. Sementara itu, pemilik Yayasan Dapur SPPG Pasielawe Kecamatan Palupu Kabupaten Agam, Yunika Fernandes mengatakan akan menindaklanjuti arahan tim Satgas MBG Kabupaten Agam setelah terbitnya hasil uji sampel dari BPOM. Saat ini, SPPG Palupu telah menghentikan operasional dapur dan merumahkan pekerja dapur hingga 30 hari ke depan sesuai instruksi dari pemerintah daerah.
4: Bapak Bupati untuk stop sementara, cuman di hari Selasa malam kami sudah dapat surat untuk stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu.
3: Sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mencatat 344 orang yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang diduga berkaitan dengan layanan MBG. Rinciannya yakni 251 pelajar, 17 guru, 42 balita, 1 ibu hamil, 9 ibu menyusui, 22 anggota keluarga sasaran, dan 2 kader posyandu.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, ya 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik, ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja. Jogja.
2: Itu awal pertama sekali ya, 25 tahun
1: yang lalu. Iya, dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan, di pasar boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. Iya, awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi. Tak masalah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra. Tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita. Namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur dua periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
3: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Iya. Yeah.
3: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
3: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
3: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
3: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan, permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
3: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
3: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil yang dari luar, baik dari Lampung, baik dari Asia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
0: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Begalis Bantan ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
3: Nah, kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa biasanya bisa beli berapa per buah atau
1: macam? Oh, kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani. Untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
3: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
3: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
0: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
3: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
4: Udah 2 tahun.
3: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
4: Nah, itu apa tuh, bakar kenarang, jongkel kelapa. Tak ada kelapa kan, belah pinang. Itulah kalau tak ada kan, kesinilah kami kerja kebun sama dia.
3: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatannya Bu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
3: Okay. Ramai di situ?
4: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
3: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
4: Enak, enak juga, kerja hari-hari terus.
3: Ada.
4: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari, bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah, besoknya lanjut lagi.
3: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
4: Gaji harian.
3: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
4: enggak? Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
3: Berapa sih Bu dibayar?
4: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
3: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
4: Tambah lagi kerjanya.
3: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
4: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
3: Kalau keluarga ibu ada anak, suami?
4: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
3: Jadi kalau seandainya kerja sana nggak ada, di sini?
4: Nah, sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini, lomboknya, semacam-macam lah sini.
3: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, aduh nggak kegiatan ibu sehari-hari itu, cuman ada sesuatu yang menyenangkan itu atau yang tidak menyenangkan?
4: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tuh hari-hari. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa Ibu Sani sudah sampai itu kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
3: Memanggil ya.
4: Kerja situ.
0: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
4: Kita bekerja, ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari, kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo, nah, gitu, belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan? Nah, kita kasih lengkap di rumah, baru besok kita kerja lagi. Ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi, sekolahkan cucu. Sampai nang tamat cucu ini tadi. Sekolah, jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur, mau itu tak, mau ndak, aku kasih sebiji. Iyalah, ndaklah Bu. Inilah tadi, satu hari potong 20. Kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis, Bu. Selesainya.
3: Ada baru?
4: Tak. Bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu, aku nih kerjanya sikit. Ya, aku tak mau Bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah, kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah, kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu, sekolahkan cucu.
0: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan kebersamaan kita di Bengkalis sore hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Nah, sejumlah informasi akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Tentu saja informasi sore hari ini masih bernuansa hari radio ke-81 ya. Dan tentu saja pendengar, buat Anda semuanya pendengar setia RRI di mana saja berada, kami ucapkan terima kasih ya, karena Anda terus setia bersama kami mengikuti berbagai program di Pro 1 RRI Bengkalis khususnya ya. Dan juga 81 tahun ini memang bukanlah perjalanan yang singkat ya, dari masa ke masa. Namun RRI terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi pendengar. Namun tetap memegang teguh semangat untuk menjadi sebuah media publik yang hadir dekat dengan masyarakat. Nah, saudara pendengar, suara Radio Republik Indonesia telah menjangkau berbagai pelosok negeri pendengar, menjadi penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai komunitas di Indonesia. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini pendengar, ini merupakan menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali meneguhkan peran radio sebagai media yang mampu menyatukan keberagaman. Nah, kemudian juga di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, radio tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat karena mampu menghadirkan informasi yang dekat, hangat, dan terpercaya tentunya ya. Nah, tahun ini mengusung tema ya, semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi dengan tema ini RRI berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat, memperkuat persatuan, serta memberikan informasi yang berkualitas bagi seluruh pendengar. Semangat ini juga pendengar menjadi pengingat bahwa setiap suara memiliki arti, dan juga setiap informasi yang disampaikan harus membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Nah, untuk seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia, para pendengar setia, insan radio, serta seluruh masyarakat Indonesia, kita jadikan Hari Radio ke-81 ini sebagai momentum untuk terus menjadi semangat kebersamaan, persatuan, dan kecintaan terhadap Indonesia ya. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan para pendengar kita yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan RRI. Selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, serta mampu memberikan inspirasi dan manfaat bagi negeri. Teruslah mengudara, terus menyuarakan Indonesia, karena dari suara yang kita dengarkan lahir semangat untuk membangun negeri. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Let's start

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
0: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Radio Republik Indonesia, RRI terus memperkuat transformasi digital untuk menghadapi perubahan zaman. Hal tersebut disampaikan Koordinator RRI SP Bengkalis Sri Mawarti saat menyampaikan amanat Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT ke-81 RRI, Jumat 11 September 2026 di halaman kantor RRI SP Bengkalis. Sri Mawarti mengatakan memasuki usia ke-81 tahun, RRI harus terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Transformasi dinilai bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan agar RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Menurutnya, transformasi juga dilakukan melalui kehadiran RRI di berbagai platform digital. Langkah tersebut bertujuan memperluas jangkauan informasi dan hiburan sekaligus menyesuaikan layanan publik dengan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Sepanjang 2025, portal rri.co.id tercatat mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara itu, aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna, layanan streaming 107,4 juta hits, dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Sri Mawarti menegaskan capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas konten, kompetensi sumber daya manusia dan teknologi. RRI juga dituntut semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menjadi sumber informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Itu dia pendengar informasi terkait RRI Bengkalis turut perkuat transformasi digital hadapi perubahan zaman. Informasi kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan informasi seputar Hari Radio ya. Nah, pendengar, sejumlah siswi magang di RRI Stasiun Produksi SP Bengkalis sukses menjalankan tugas sebagai petugas upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Jumat 11 September 2026. Mereka dipercaya menjadi bagian dari pelaksanaan upacara yang digelar di halaman kantor RRI SP Bengkalis. Umi, Zaskia, dan Dewi yang mendapat amanah sebagai petugas pengibar bendera mengaku senang dan bangga dapat berpartisipasi dalam upacara tersebut. Ketiganya mampu menjalankan tugas dengan baik hingga seluruh rangkaian pengibaran bendera selesai. Umi selaku penggerek bendera mengatakan awalnya merasa deg-degan saat mengikuti latihan karena di sekolah dirinya belum pernah mendapat tugas sebagai pengibar bendera. Namun selama menjalani magang di RRI Bengkalis, ia mendapat kepercayaan dan bimbingan sehingga mampu melaksanakan tugas pada hari pelaksanaan. Sementara itu, Welvin yang dipercaya sebagai inspektur, maksud kami Welvin yang dipercaya sebagai komandan upacara juga mengaku lega setelah berhasil menjalankan amanah tersebut. Ia mengaku sempat grogi saat latihan dan beberapa kali lupa ketika menghafal laporan yang akan disampaikan kepada pembina upacara. Usai upacara, angkasawan-angkasawati RRI SP Bengkalis berfoto bersama para siswi magang yang berasal dari SMK Negeri 1 Bengkalis dan SMK Penerbangan Bukit Batu. Momen tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan para siswi dan dalam menjalankan amanah sebagai petugas upacara pada momen Hari Radio ke-81. Itu dia pendengar informasi terkait siswi magang sukses bertugas pada upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81. Informasi kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa sihar saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Assalamualaikum.
10: Shalom.
11: Namo Buddhaya.
9: Salam kebajikan.
10: Tuhan memberkati.
9: Om Swastiastu.
10: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
12: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
13: Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat. Bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, gak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna.
14: Tunggu-tunggu, Mar. Nggak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup?
13: Ya, nggak ada. Tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti,
15: aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup.
13: Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya gak sempurna atau gak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Gak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya, bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa RRI rahimakumullah. Pada kesempatan ini sebagai tema tausiah kita, kemuliaan memelihara ibadah solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu dan peliharalah salatul wusta, salat pertengahan, dan berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Di dalam kitab Shalihain, Ibnu Mas'ud menceritakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Qala as-salatu fi waqtiha. Rasul bersabda, salat tepat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi, qala birrul walidaini, Rasul menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liwa istazdathu li zatini. Seandainya aku bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah, ni saya beliau akan menjawab, ini, ini dan ini. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amalan yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Dalam riwayat dan juga disampaikan bahwa sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Bagaimana Rasulullah salat di awal waktu? Berjamaah di masjid, kemudian continue, tidak pernah absen. Kembali kita kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat, peliharalah salatmu. Salat yang mana? Lima waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Menjadi pertanyaan bagi kita, ma huwa salatil wusta? Apa yang dimaksud dengan salatil wusta? Berbagai pendapat alim ulama, solat wusta dimaksudkan itu adalah solat subuh. Dijelaskan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta melalui Ali dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad mengatakan bahawa segolongan Quraisy datang kepada Zaid Ibnu Sabit menanyakan tentang solatul wusta. Zaid Ibnu Sabit mengatakan bahawa yang dimaksud solatul wusta adalah solat asar. Kenapa diwanti-wanti sekali oleh Allah solatul wusta, solat asar? Karena pada waktu asar itu paling sibuk bekerja, paling enak istirahat, paling enak bermain dan lain sebagainya. Lalu apa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa memelihara solat? Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada lima kemuliaan yang didapat oleh orang yang memelihara solat. Yarfa'u anhu diqal 'aysh, Allah angkat darinya kesulitan hidup. Orang yang memelihara solat, yang mengutamakan ibadah kepada Allah, insyaAllah Allah angkat daripada kesulitan hidup. Yang kedua, wa'azabal qabri, terhindar daripada azab kubur. Orang yang memelihara solat lima waktu sehari semalam, insyaAllah dunia diangkat kesulitan hidup, di alam barzah dilapangkan kuburnya atau terhindar daripada azab. Wa yu'tihillahu kitabihi biyaminih, Allah akan memberikan catatan amalnya di hari kiamat nanti dari sebelah kanan. Sungguh mulia.
Kita terima kitab catatan kita dari sebelah kanan, alamat kebahagiaan yang akan kita terima. Apabila kita terima kitab di hari kiamat nanti dari sebelah kiri, kecelakaanlah yang akan kita terima. Lalu apabila dilemparkan dari punggung, dari belakang kita, na'udzubillah, tentunya sudah terarah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yamurru 'ala sirati kal barqi, meniti siratal mustaqim bagaikan kilat, begitu cepatnya ia menuju surga Allah seperti kilat, cepat, luar biasa. Lalu wa yadkhulul jannah bighairi hisab, Allah masukkan ia ke dalam surga tanpa hisab. Subhanallah, kemuliaan bagi orang yang memelihara salat. Allah angkat kesulitan hidupnya, diselamatkan daripada azab kubur. Allah berikan catatan dari sebelah kanan, lalu meniti siratal mustaqim bagaikan kilat, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Di hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisab Allah adalah solat. Maka mari kita utamakan solat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Iza salaha sa'iru amali, wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab di hari kiamat terhadap seorang hamba adalah ibadah solat. Apabila baik solat, maka dipandang baiklah amalan-amalan lain. Apabila ternyata solatnya rusak, maka amal-amal lain dianggap rusak pula. Nauzubillah. Kaum muslimin, pemirsa RRI rahimakumullah. Lalu bagaimana terhadap orang-orang yang meninggalkan solat? Penduduk surga nanti bertanya kepada penduduk neraka dalam surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43. Masalakakum fi saqar, qalu lam nakuna minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar, kata penduduk surga. Lalu penduduk neraka menjawab, kami dulu tidak solat. Lah, kan dulu kalian tinggal dekat masjid. Ya, dulu tinggal dekat masjid, tetapi kami tidak solat. Kaum muslimin, orang-orang yang meninggalkan solat berarti dia meruntuh agama. Adapun orang-orang yang menegakkan solat, mendirikan solat, berarti dia juga ikut mendirikan agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin. Man aqama faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din." Rawahu Al-Baihaqi. Solat itu adalah tiang agama. Siapa yang ikut menegakkannya, sungguh orang itu ikut menegakkannya. Siapa yang berani meninggalkannya, maka sungguh orang itu ikut menuntut agama. Demikian, mudah-mudahan senantiasa kita pelihara solat kita, ditambah lagi dengan solat-solat sunat, solat tahajud dan solat-solat sunat lainnya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Road ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di auditorium Bungdom. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Dan inilah warta.

Siaga 81 Radio Republik Indonesia atau RRI berkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik seiring perkembangan zaman dan transformasi.

tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI.

komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada seluruh jumlah relawan agar pemadaman kanker lebih maksimal. Jadi Suroso dari RRI Palangkaraya.

Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Violante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of

0: beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Korea. Menteri Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang lanjut dapat kembali terwujud di kawasan. Dilansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi region. Dua menteri kemudian sepakat mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN jadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul di Tilo menyampaikan laporan. Niar.
1: Untuk saat ini kami masih ada di Jakarta International Convention Center di ICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya yang satu yang tadi menyatakan adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat terpapar tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BMI dan juga terlibat dari yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat sejumlah kegiatan seperti sepak olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi

karena dia itu ikut klub dan juga mau ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di sepak bola rata pun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah profil ataupun apakah malah profil dari

sekali manusia tertipu dengan menggunakan sehat. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ketika memerintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabb, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dan ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan lakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan

kita tidak termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai kiranya aku dahulu mempersiapkan kehidupan. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzaban, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat malam saudara pendengar RRI Pro 1 Bengkalis. Apa kabar? Ya, kami harap Anda senantiasa dalam keadaan sehat ya, bahagia dan berada dalam suasana yang nyaman. Ya, pendengar, masih di hari spesial RRI ya, tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Ya, tahun ini juga menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia yang memasuki usia ke-81 tahun, pendengar. Ya, 81 tahun, sebuah perjalanan panjang ya, yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan bangsa Indonesia. Ya, radio hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta menghadirkan hiburan untuk masyarakat. Ya, pendengar, di malam ini kami mengajak Anda untuk ikut merasakan semangat Hari Radio Nasional ya, tentunya dari tempat Anda berada masing-masing. Ya, pendengar, khususnya dari RRI Bengkalis, peringatan Hari Radio Nasional tahun ini dilaksanakan secara sederhana ya. Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan sejak tadi pagi, pendengar. Di antaranya upacara peringatan Hari Radio Nasional, seremoni secara terpusat, serta kegiatan anjang sana ke panti asuhan dan beberapa pondok pesantren yang ada di Bengkalis. Ya, pendengar, sederhana dalam pelaksanaan namun penuh makna ya. Karena pada akhirnya, pendengar, radio bukan hanya tentang siaran, radio adalah tentang hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar RRI yang kami banggakan ya, 81 tahun bukanlah perjalanan yang sebentar. Selama puluhan tahun, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, generasi demi generasi tumbuh bersama radio. Ada yang mengenal radio dari orang tua, ya. Ada yang menjadi radio sebagai teman belajar. Ada yang mendengarkan radio ketika bekerja, dan tidak sedikit pula yang menjadikan siaran radio sebagai teman dalam perjalanan. Ya, pendengar, hari ini teknologi berkembang begitu cepat ya. Kita bisa mendapatkan informasi melalui berbagai platform ya. Namun radio tetap memiliki ruang tersendiri di hati masyarakat karena radio memiliki kekuatan yang sederhana.

0: Ya, saudara pendengar, suasana peringatan Hari Radio Nasional di Bengkalis tahun ini diperingati. Ya, peringatan Hari Radio Nasional di Bengkalis dilaksanakan secara sederhana, ya. Namun kesederhanaan tersebut tidak mengurangi semangat untuk ya memperingati perjalanan radio sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Sejumlah rangkaian kegiatan dilaksanakan, ya, di antaranya upacara peringatan Hari Radio Nasional dan seremoni yang dilaksanakan secara terpusat, ya. Tidak hanya kegiatan seremonial, semangat berbagi dan kepedulian kepada sesama juga menjadi bagian dari peringatan di tahun ini, pendengar. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan anjang sana ke panti asuhan dan juga beberapa pondok pesantren yang ada di Bengkalis. Kegiatan anjang sana menjadi salah satu bentuk kehadiran RRI, ya, di tengah masyarakat, karena radio pada hakikatnya bukan hanya hadir melalui suara yang terdengar dari radio, tetapi juga hadir melalui kepedulian. Ya, pendengar, demikian kami hadirkan informasi untuk Anda, dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti program Sandiwara Radio.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Keberagaman adalah kekayaan. Pelangi indah karena warna.

0: Wah, wah, ini gerakannya asik nih. Mesti dicoba nih. Tapi kan mau masak dan bersihkan rumah dulu. Ah, nanti aja. TikTokan dulu biar tambah followersnya.
1: Mama, mama. Ya ampun, mama, TikTokan terus.
0: Jenny, sudah pulang, Nak? Bagaimana sekolahnya hari ini?
1: Sekolahnya lancar, Ma. Jenny dapat 100 untuk pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Terus, ada PR Matematika juga, Ma.
0: Matematika ya? Oke. Bisa dikerjakan nanti ya?
1: Ma, Jenny lapar, Ma. Lauknya apa hari ini, Ma?
0: Hah? Sudah jam berapa ini?
1: Sudah jam 12 siang, Mama. Ayo, Mama. Jenny lapar.
0: Jenny sayang, sabar ya. Tadi Mama sibuk, jadi belum sempat masak. Mama pesan online saja ya, Nak, ya?
1: Hah? Jadi Mama belum masak? Aduh, Mama. Jenny kan mau makan masakan Mama. Lebih enak dan higienis. Mama. Makanya, jangan ingatnya TikTokan terus, Mama.
0: Iya. Ih, cerewet amat sih anak Mama. Kayak mamanya sih.
2: So, bakso.
0: Tuh, tukang bakso lewat. Mau bakso tidak?
1: Mau, mah, mau.

0: lagi mengerjakan apa? PR-nya sudah selesai?
1: Belum, Pak.
0: Lantas kenapa kamu masih main TikTok terus, Nak?
1: Maaf, Pak. Ya, ini Jenny segera selesaikan PR-nya, Pak.
0: Di mana mamamu?
1: Mama? Tadi Jenny lihat lagi di halaman belakang, Pak.
0: Oke, segera selesaikan PR-mu sekarang ya. Dan setelah itu, tidur. Sudah malam. Besok kan sekolah.
1: Baik, Papa.

0: Mama. Mama, apa-apaan ini Mama?
1: Eh, Papa, Papa sudah pulang?
0: Sudah dari tadi. Jadi begini kelakuanmu ya, Ma. Apa itu joget-joget tidak jelas di depan HP?
1: Ya ampun, Papa. Itu namanya TikTok kan, Pa? Lihat nih, followersnya Mama makin banyak loh tiap hari.
0: Oh, jadi kamu bangga begitu, Ma? Kamu pikir kamu artis yang joget-joget saja menghasilkan duit? Apa yang kamu dapatkan dari TikTok itu?
1: Jangan marah, Pa. TikTok juga menghasilkan uang kalau followersnya banyak, Pa. Kan lumayan.
0: Kalau begitu, uang belanja dan bulanan Mama mulai bulan depan Papa stop saja.
1: Hah? Bukan begitu maksud Mama, Papa.
0: Ah, sudahlah. Papa capek. Papa mau tidur dulu. Coba periksa si Jenny sana. PR-nya sudah selesai apa belum?
1: Iya, Pak.

0: Ma? Mama? Apa saja kerjaanmu hari ini? Kenapa tidak ada makanan di meja?
1: Mama masih sibuk TikTokan, Pa.
0: Apa? Keterlaluan. Mama? Mama?
2: Iya, Pa. Kenapa teriak-teriak?
0: Mana makan siang untuk Papa dan Jenny sekarang?
2: Hah? Aduh, makan siang? Mama lupa ke pasar, Pa.
0: Apa? Lupa ke pasar? Kenapa sampai lupa? Sibuk TikTokan terus. Sampai kapan kamu seperti ini? Melupakan segala sesuatu hanya untuk hal-hal remeh seperti itu.
2: Maaf, Pa.
0: Maaf. Maaf. Kalau ini masih terjadi lagi, sebaiknya Papa dan Jenny pergi saja. Ayo, Jenny, kita pergi.
2: Papa, Jenny, mau pergi kemana?

0: sekali kalian pergi. Mama janji tidak akan seperti ini lagi. Papa, Jenny, kalian sudah pulang? Maafkan Mama, Pa. Jenny, Mama janji tidak akan bermain TikTok lagi.
1: Mama, apa benar Mama janji tidak akan TikTokan lagi?
0: Iya, Pa. Mama sadar. Mama sudah membuang banyak waktu yang seharusnya Mama pakai untuk mengurus Papa dan Jenny. Mama janji Papa dan Jenny akan jadi prioritas Mama mulai dari sekarang.
1: Baguslah kalau Mama mau sadar dan memperbaiki diri. Sudah seharusnya Jenny dapat perhatian lebih. Dia kan masih kecil, Ma. Dia butuh bimbingan dari kita.
0: Jenny, sayang, mau kan memaafkan Mama?
2: Iya, Ma. Jenny mau memaafkan Mama. Asal
0: apa, Nak?
2: Asal Mama mau masak lagi buat Jenny tiap hari. Jangan sibuk TikTokan terus. Kan Jenny sama Papa suka sekali masakan Mama. Ya kan, Pa?
1: Benar kamu, Jen.
3: Mama terharu. Terima kasih sekali lagi ya, Pa. Jen, mulai besok Mama akan menyiapkan semua kebutuhan Papa dan Jenny. Mama akan masak yang enak untuk Papa dan Jenny, biar tidak jajan di luar.
2: Hore! Mama memang terbaik.

0: dan Yuanita, sepasang suami istri yang baru saja pindah ke rumah baru. Mereka berdua sama-sama bekerja. Dan mereka pun memutuskan untuk memperkerjakan seorang asisten rumah tangga bernama Radmi untuk membantu mereka mengerjakan tugas rumah tangga. Ditambah lagi wanita dalam keadaan hamil. Namun ada sesuatu yang membuat Yuanita heran. Kita ikuti ceritanya.
1: Jadi, kenapa Mbak Radmi bercerai?
2: Saya gak tahan, Mbak. Sejak saya dan suami pindah ke kota dan bawa anak-anak, dia mulai malas beribadah. Suami saya dulu mualaf, Mbak. Sebagai istri, saya risih toh, Mbak. Imam saya kok malah kasih contoh yang gak baik. Pelan-pelan saya nasehati. Lama-lama, kok saya jadi bosan sendiri. Bahkan terakhir kami bertengkar, dia bilang jangan usil dengan ibadahnya, karena itu tanggung jawab pribadinya dengan Allah. Dan yang bikin saya sakit hati, Mbak, belakangan ia mengaku menjadi muslim hanya karena alasan menikahi saya.
1: Astagfirullahaladzim, Radmi. Tapi selama ini dia selalu menafkahimu kan? Baik ke kamu kan?
2: Iya, ada, Mbak. Tapi bagi saya itu saja tidak cukup. Saya itu maunya seorang imam yang baik, Mbak.
1: Ya sudah, sekarang kamu fokus aja ke kerjaan kamu ya. Kamu bisa kerja mulai besok.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Radmi pun mulai menjalankan hari-harinya sebagai asisten rumah tangga di rumah Yuanita. Radmi bekerja cukup rajin dan hasil kerjanya pun cukup baik. Hingga masuk bulan kedua, Radmi bekerja.
2: Mbak, gaji saya bulan depan, boleh enggak? Saya minta lagi di muka. Ada keperluan membayar seragam taklim yang baru, Mbak.
1: Memangnya harus beli ya, Mbak?
2: Sebenarnya enggak juga, Mbak. Hanya enggak enak saja, Mbak, kalau tidak berseragam.
1: Kan yang penting kajiannya, Mi, bukan seragamnya.
2: Malu, Mbak. Enggak nyaman saya kalau beda sendiri.
1: Ya udah.
2: Terima kasih ya, Mbak.
0: Radmi pun berlalu dan Yuanita beranjak ke kamar. Di kamar, Yuanita dan suaminya Yuda berbincang.
3: Kamu itu terlalu baik, Dek. Memberikan gaji di muka itu sama sekali gak mendidik. Apalagi bukan untuk keperluan mendesak. Nanti kamu yang akan susah sendiri. Lihat saja, baru 2 bulan sudah minta gaji duluan. Terus kerjanya sudah mulai keteteran, malas-malasan, hanya 2 minggu pertama yang rajin. Mas perhatikan, Radmi itu gak ada tanggung jawabnya, Dek.
1: Setidaknya Mas, ia ingin membeli pakaian untuk menutup aurat. Bukankah itu baik? Masalah niatnya bagaimana? Ya itu urusan dia, Mas.
3: Ya terserahlah, Mas cuma mengingatkan. Intinya, jangan terlalu mudah menaruh iba, Dek. Apalagi kita ini hidup di kota. Beragam masalah sosial dan perbedaan latar belakang seseorang berasal, itu akan membuat kejujuran itu menjadi mahal, Dek.
0: Genap 2 bulan Radmi bekerja di rumah Yuanita. Namun yang dilihat Yuanita, Radmi mulai jarang datang. Bahkan saat pulang dari kantor, masih didapati piring dan pakaian kotor masih menumpuk. Radmi yang dihubungi lewat handphone pun tidak pernah menjawab panggilan. Hingga suatu pagi.
4: Wah, sepertinya ada kerja bakti nih Mbak Yuan.
1: Iya nih Mbak Ayu. Resiko pembantu ngilang gak ada kabar. Sementara kita berdua tiap hari harus kerja. Jadi mau gak mau, ya cuma bisa diborong di hari Minggu.
4: Loh, Radmi memangnya gak kerja lagi Mbak?
1: Itulah Mbak Ayu, gak tahu kemana, sudah seminggu ngilang, ditelepon gak pernah dijawab. Mau disamperin rumahnya saya juga gak tahu pasti alamatnya.
4: Oh, kemarin padahal saya ketemu di toko emas. Pakainya modis banget, pakai jeans, kaos ketat. Katanya habis jual cincin buat anaknya yang sedang sakit di kampung. Saya gak tahu sih kalau dia sudah gak kerja di sini lagi. Tapi saya tahu rumahnya kok Mbak. Kalau mau, ayo saya antar ke sana.
1: Sekarang Mbak, apa enggak ganggu acara Mbak Ayu sama Mas Ardi?
4: Oh enggak lah Mbak, biar suamiku di sini dulu ngobrol sama Mas Yuda. Kami dari tadi hanya jalan-jalan santai aja kok Mbak.
1: Gimana Mas?
3: Iya, enggak apa-apa. Biar Mas temani Mas Ardi di sini sambil ngopi.
0: Tak lama kemudian di sebuah rumah kontrakan.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Maaf Mas, apa betul ini rumah Mbak Ratni?
3: Iya, betul Mbak, saya suaminya. Ada keperluan apa ya Mbak? Oh iya maaf, silakan duduk dulu Mbak.
4: Katanya dulu sudah cerai. Apa dia suami baru Ratni ya? Mbak, kita disuruh duduk sini, ayo.
1: Oh iya, maaf Mas, Mbak Ratni kemana ya Mas? Sudah seminggu ini gak datang bekerja di rumah saya. Terus kok gak ngabar ya kalau baru nikah dengan Mas?
3: Oh, Mbak, saya ini menikah dengan Ratmi sudah belasan tahun. Ratmi mengarang cerita lagi rupanya ya. Kapok-kapok dia bohong sana-sini cari simpati.
1: Jadi Anda Tis, suami Ratmi?
3: Iya Mbak, maafkan istri saya ya Mbak. Sejak merantau ke sini dia memang banyak berubah. Awalnya saya maklum, ya mungkin kehidupan kota membuatnya kaget. Tapi lama-kelamaan dia mulai salah pergaulan. Kerap belanja barang-barang yang tidak perlu, bepergian dengan teman-temannya yang entah ia kenal dari mana, dan melupakan tujuan utama kami, merantau demi kehidupan yang lebih baik. Nah, sebagai suami, saya sering mengingatkan, Mbak. Terus terang, saya mulai kewalahan karena sikapnya, Mbak. Nah, Mbak, sudah orang kesekian yang mencarinya karena dia menelantarkan pekerjaannya. Sebagai suami, saya malu atas kelakuannya. Belum lagi ucapannya yang sering bohong. Saya mohon maaf ya, Mbak, karena tidak mampu mendidiknya dengan baik. Tapi tidak ada barang yang hilang, kan, Mbak? Kalau ada sesuatu yang hilang selama Ratmi bekerja, Mbak datang saja kemari. Insya Allah, saya akan bertanggung jawab.
0: Yuanita dan Ayu kaget mendengar cerita dari suami Ratmi. Setelah pamit, mereka pun berjalan kembali ke rumah Yuanita.
4: Aduh, saya benar-benar minta maaf ya Mbak Yuan. Saya jadi merasa bersalah karena merekomendasikan Ratmi ke Mbak.
1: Iya gak apa-apa Mbak Ayu, Mbak gak salah kok, makasih ya.
4: Kalau begitu kami pulang dulu ya Mbak Yuan, Mas Yuda, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Tak lama Yunita masuk ke dalam rumah.

0: kembali membaktikan diri pada anak-anak dan suami solehmu.
1: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita, persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang. Dengan para pelaku, Radmi diperankan oleh Cut Tia Zirwan, Yuanita diperankan oleh Wulandari Amorganelsa, Yuda diperankan oleh Muhammad Ibrahim, Ayu diperankan oleh Riri Antikasari, Tris diperankan oleh Gusfri Azwar, narator Nici Hatiari.

Bye-bye.

setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu dan ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh terbatasan itu. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa rindu

0: semoga acaranya juga lancar. Teman-teman UMKM juga makin lancar jualannya, makin laris. Buat RRI ya khususnya, semoga makin sukses, makin jaya, makin mengudara, makin lancar lah pokoknya. Sip.
1: Sembari pengunjung menikmati alunan musik band dan keseruan turnamen e-sport, area kuliner festival justru makin padat dibanjiri warga yang berburu kuliner murah. Senyum yang terukir dari para pembeli menjadi nafas segar bagi para pedagang kecil yang telah bersiap sejak pagi. Tingginya antusiasme pengunjung membuat para pelaku UMKM kembali optimis. Salah satunya Ernie yang amat berharap event penuh ruang ekspresi ini bisa terus konsisten hadir dan digelar setiap tahunnya.
2: Saya dengan Ernie, hari ini saya jual cemilan, ada kentang goreng, ada takoyaki, ada sosis, ada bakwan kuah. Bakwan kuahnya ada pakai kuah pempek, itu aja. Minuman, beserta minuman. Harganya dari 5 ribuan aja, 5 ribuan sampai semaunya berapa. Gitu. Untuk pagi ini, untuk distan saya, alhamdulillah, dengan pengunjung yang gini, alhamdulillah. Kebetulan saya udah berapa kali untuk ikut RRI PES. Mudah-mudahan acara ini menjadi rutinitas tahunan. Itu aja, dan mudah-mudahan untuk kami yang UMKM-nya dengan ada acara ini bisa makin maju, makin ke depan. Itu aja.
1: Panggung RRI Fest 2026 juga menjadi ajang unjuk bakat generasi cilik. Galak tawa dan tepuk tangan pengunjung membahana saat menyaksikan aksi menggemaskan anak-anak di panggung fashion show. Keindahan gerak tarian tradisional, siswa SD dan TK, hingga keuletan peserta lomba mewarnai. Di balik layar, momen mendebarkan sekaligus membanggakan dirasakan Nurlia saat mendampingi sang buah hati berkompetisi.
3: Bangga aja, soalnya gak nyangka kan dapet gitu. Aduh, kalau prosesnya lumayan rumit juga, soalnya dia nyantai-nyantai kak, bukan langsung itu ya kan, soalnya kan waktunya hanya 90 menit, sedangkan kertasnya kan A3, sedangkan dia ngambil krayonnya tuh kayak tukang, pelan-pelan, jadi kayak was-was aja mamanya kan, siap apa enggak, alhamdulillahnya siap. Ini yang tukangnya nih kak, untuk kedepannya, karena anak saya besok kelas 1, kalau bisa TK dan kelas 1, cuma dipisah juaranya gitu. Jadi bisa ikut lagi kan untuk tahun depannya gitu.
1: Perpaduan antara sengitnya adu gengsi di arena game, indahnya gerak tari daerah, parade busana, hingga berputarnya roda ekonomi UMKM membuktikan satu hal. RRI Fest 2026 sukses menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam satu wadah kebersamaan yang penuh kesan. Di tengah kemeriahan RRI Fest ini, rasa syukur dan ucapan selamat merayap hangat untuk merayakan momentum berharga Hari Radio.
4: Hari ini acaranya seru banget karena kebetulan aku penggemar Zumba, jadi pagi-pagi kami udah datang sini untuk mengikuti Zumba. Dan kemudian sekarang haus, habis Zumba, terus beli minuman. UMKM tadi kan udah menjelajah ya kan, banyak makanan-makanan enak, tadi udah beli beberapa makanan enak semua. Ini kami mau coba es jeruk, aku harapkan UMKM bisa melakukan ini setiap minggu pagi ya, supaya orang-orang Pekanbaru sehat semua. Aku ucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81, semoga makin jaya terus.
1: Hari itu, RRI Fest bukan hanya tentang sebuah harapan. Anak-anak dengan warna dan kreativitasnya, generasi muda yang berkompetisi, masyarakat yang berolahraga, seniman yang tampil, hingga pelaku UMKM yang membawa produk mereka lebih dekat kepada pengunjung. Dari berbagai kegiatan itu, lahir cerita-cerita kecil yang membuat RRI Fest 2026 terasa lebih hidup. Satu tempat, banyak kegiatan, dan beragam cerita yang mempertemukan.

Berikan feature tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Jalan teratai di kawasan Pasar Kodim Pekanbaru selesai diperbaiki dan mendapat sambutan positif dari pedagang. Polisi menangkap seorang pria yang melakukan penganiayaan terhadap pemilik toko kasur. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ah, bukan main sabasnya. Kalau menari bawa melegar sambil tersenyum barulah mantap. Banyak sudah lagu didengar, belum dibawakan jorok sepeklap.
1: Sambil tersenyum barulah mantap. Boleh juga melihat-lihat. Yang ini lagu jorok sepeklap, lagu menarinya Sri Lanka.
0: Ya, kalau gitu kita main ke musik.
1: Udah gamsang sih. Mainkan bang.
0: Main ke musik.

0: Dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
6: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
5: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
6: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
5: Jadi?
6: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
7: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis dan bertemankan saya Rini Fahriani, temani di sini di suasana peringatan Hari Radio yang saat ini masih begitu terasa ya pendengar ya, hingga hari ini Sabtu 12 September 2026. Nah saudara pendengar, meski peringatannya telah kita lewati, semangat Hari Radio masih hadir melalui setiap suara yang mengudara tentunya. Setiap informasi yang disampaikan dan setiap sapaan yang menemani pendengar di berbagai aktivitasnya. Nah, radio tetap menjadi bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat. Hadir dekat, juga menghibur, memberikan informasi sekaligus menjadi ruang untuk menyuarakan berbagai aspirasi tentunya ya. Nah, saudara pendengar, peringatan Hari Radio tahun ini ya sudah kita ketahui bahwa mengusung tema yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, tema ini pendengar bukan sekadar rangkaian kata ya, tetapi mengandung harapan dan semangat bersama untuk membangun Indonesia yang memiliki kemandirian, kemudian menjunjung keadilan serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nah, dalam konteks radio, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui siaran yang memberikan informasi yang benar, mencerdaskan, membuka ruang keberagaman, serta ikut memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat. Nah, untuk itu

tentu saja radio memiliki peran yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat pendengar. Melalui gelombang suara, radio dapat menjadi jembatan ya, antara pemerintah dan masyarakat. Nah, antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai cerita dan potensi lokal pastinya ya. Nah, karena itu semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur juga ini dapat dimaknai sebagai dorongan bagi insan radio untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas tentunya ya. Dan saudara pendengar, memasuki hari kedua setelah peringatan Hari Radio kemarin ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki hari kedua nih pendengar. Kita terus bisa menjaga semangat tersebut ya, karena Hari Radio ini bukan hanya tentang sebuah peringatan ya pendengar, tetapi tentang bagaimana kita menjaga keberadaan radio agar tetap relevan dan bermanfaat di tengah perkembangan zaman. Nah, kami berharap semoga melalui setiap suara yang mengudara, radio dapat terus menjadi teman, sumber informasi, sekaligus bagian dari perjalanan menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Tetap bersama kami karena suara Anda adalah bagian dari kekuatan radio hari ini. Dan pendengar, kami masih temani Anda dengan berbagai lagu-lagu hiburan di pagi hari ini, menemani aktivitas Anda. Setelah kita berhibur bersama Salma Salsabil dengan lagu berjudul Boleh Juga, kali ini hadir bersama Sesuka Hatimu, Marcel, untuk Anda semua.

berbeda pendengar. Kalau bangun pagi itu di hari Sabtu kita nggak buru-buru ya, alarm boleh bunyi tapi jangan sampai kita itu negosiasi sama kasur. Ada yang berkata-kata di dalam hatinya 5 menit lagi ya. tahu-taunya 5 menitnya berubah jadi satu episode kehidupan begitu. Mimpi lagi deh ya di atas kasur. Tapi apapun agendanya hari ini pendengar, mau jalan-jalan, beres-beres rumah, kerja, atau malah rebahan secara profesional, jangan lupa kasih waktu nih buat diri sendiri menikmati hari Anda ya. Karena kita tahu bahwa istirahat itu bukan malas. Kadang otak ini perlu di refresh juga ya, biar gak error kayak wifi tetangga gitu. Dan hari ini pendengar, Sabtu juga bisa jadi waktu yang pas nih untuk kita belajar sesuatu yang sederhana tapi sering kita lupakan ya. Jadi hidup gak selalu harus ngebut ya pendengar. Kita memang perlu mengejar target, tetapi sesekali berhenti nih untuk melihat sudah sejauh mana kita berjalan juga, itu sangat penting ya. Nah, bahkan dalam belajar dan bekerja, otak manusia ini butuh jeda pendengar supaya informasi yang diterima bisa lebih mudah diproses. Nah, jadi kalau hari ini Anda sedang santai sambil minum kopi, jangan pernah merasa bersalah ya, selama kopinya bukan milik orang lain itu masih aman lah ya. Nah, jadi nikmatilah hari Sabtu ini dengan versi terbaik diri kita masing-masing pendengar. Mau produktif boleh, mau santai ya silakan, yang penting jangan sampai Sabtu habis cuma untuk scroll layar sampai jempol Anda pegal pendengar. Sementara hidup sendiri belum di scroll ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, karena setiap hari sebenarnya itu punya pelajaran ya, termasuk hari Sabtu nih pendengar, bahwa hidup bukan cuma soal seberapa cepat kita sampai, tapi juga seberapa banyak hal yang baik yang kita sadari sepanjang perjalanan. Nah, sambil menikmati hari Sabtu, tetap bersama kami karena hari ini kita akan temani Anda dengan berbagai hiburan, informasi, dan tentunya suara-suara yang mudah-mudahan hari-hari Anda semakin seru ya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

sebaiknya Anda tahu. Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.

Nah, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, itu dia balada instan muda dari Disco Ria. Lagu yang rasanya pas banget ya buat mengingatkan kita bahwa menjadi muda itu bukan cuma soal umur, tapi juga soal semangat, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk terus mencoba hal-hal baru. Nah, jadi buat yang masih muda, tetap semangat ya mengejar mimpi. Buat yang merasa sudah tidak muda lagi, tenang, semangat mudanya jangan ikut pensiun ya. Nah, pendengar, setelah kita ditemani musik yang penuh warna tadi, saatnya kita akan mengikuti informasi selanjutnya. Dan karena informasi ini penting dari perjalanan kita hari ini, apa yang terjadi di sekitar kita, di negeri ini, bahkan di berbagai penjuru dunia ya. Jadi tentu perlu kita ketahui bahwa kita tidak hanya sibuk tahu siapa yang sedang viral, tetapi juga tahu apa yang sedang terjadi. Nah, untuk itu pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan warta berita yang dirilai langsung dari Pro 3 RRI. Untuk itu simak informasi terkini yang dirangkum untuk Anda tetap di frekuensi kami 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Setelah berita nanti tentunya kita akan kembali lagi dengan sajian program berikutnya ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, karena informasi selanjutnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko